0: 107,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh pagi ini dan sudah dua hari ya. Memang Piala Dunia di tahun 2020 semakin menunjukkan daya tariknya sejak kata-kata Alpha itu, di mana turnamen yang digelar di Amerika Serikat, kemudian juga di Kanada dan Meksiko, ini tentunya menghadirkan atmosfer yang sangat luar biasa, di mana sejumlah tim berusaha untuk mencuri poin yang penting untuk membuka jalan menuju babak. Nah, pendengar, ini tadi pagi, maksudnya tadi dini hari ya, di mana tuan rumah Kanada yaitu harus bekerja keras saat menghadapi Bosnia versus Herzegovina di grup. Nah, sempat tertinggal lebih dulu, namun Kanada akhirnya
2: mampu menyamakan kedudukan dan juga menutup pertandingan dengan skor 1-1. Nah, gol penyeimbang dari Chilarin memastikan Kanada meraih 1 poin bersejarah di hadapan pendukungnya sendiri. Hasil ini juga membuat persaingan grup B semakin terbuka menjelang pertandingan berikutnya. Pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, tentunya ini menarik untuk ditunggu ya, apakah para tuan rumah mampu memanfaatkan dukungan publik sendiri atau malah melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, atau justru nanti akan muncul kejutan-kejutan dari tim-tim non-unggulan yang siap mencuri perhatian dunia. Wow, ini sangat seru tentunya ya. Oke, nanti kami informasikan juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda jalannya pertandingan, yaitu di pagi nanti akan ada grup D Amerika Serikat versus Paraguay yang akan bertanding langsung dari Stadion Los Angeles ya. Oke, jangan lupa beri dukungan Anda untuk tim pilihan terbaik Anda, tim favorit Anda, mudah-mudahan mendapatkan poin yang

0: dokter yang menjaga emergensi 20 jam, 24 jam di sana. 7 hari, 24 jam. Jadi dia tidak ada libur. Jenol Abidin juga demikian. Dia punya ponek yang kerjanya 7 hari, 24 jam. Dokternya digilir. Digilir dokternya. Yang bertanggung jawab ke sana. Jadi siapapun rujukan ibu melahirkan harus masuk melalui sistem ini. Harus masuk. Tapi kalau harus masuk pintu ini ya, rujukannya harus masuk melalui pintu ini. Tapi kalau masuk melalui pintu belakang, ini yang harus dipercayakan. Bahwa sistem di rumah sakit itu gagal. Apalagi kalau dokter yang bertugas di ponek tersebut tidak tahu ada kasus yang sangat berat seperti itu. Tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu dokternya bagaimana menangani?
1: Iya, betul.
0: Inilah menjadi keterlambatan, terlambat mengambil tindakan. Walaupun misalnya ada dokter lain yang menangani, tetapi itu sudah di luar sistem rujukan, di luar dari sistem. Karena kalau terjadi apa-apa, meninggal pasien, terjadi tuntutan dari pihak keluarga, maka yang bertanggung jawab di situ adalah dokter yang jaga di ponek tersebut. Itu. Besar. Dan ini sudah terjadi, Mak.
1: Resiko yang besar itu.
0: Terjadi sengketa medis di sini terjadi. Oh, iya. Dulu rumah sakit ibu anak terjadi sengketa medis seperti ini. Dan kemudian ada juga di rumah-rumah sakit yang lain yang menimpa dokter. Nah, kan dia memang dokter jaga on call, tapi pada saat tersebut dia tidak bisa hadir ke situ, walaupun dokter lain ada di situ. Tapi komunikasi dengan dokter on call ini terputus, maka di ranah pengadilan yang disalahkan adalah dokter yang tugas on call tadi, yang tugas yang berada di sana. Itu sistem yang dibuat. Ya, jadi kalau misalnya melanggar, kita langgar sistem ini, inilah yang menyebabkan kasus ini menjadi liar. Angka kematian ibu ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Jadi kesalahan ini tidak pernah diaudit. Dan ini akan berlangsung terus sepanjang ya, tinggi tadi saya katakan 78,18 kematian itu ada di rumah sakit yang terakhir mendapat rujukan.
1: Ya. Oke, okay. Nah, dokter. Itu. Tapi dalam praktik sehari-hari, apa sih yang menjadi masalah yang paling sering terjadi dalam proses rujukan sampai bisa seperti yang dokter ceritakan itu? Apakah karena sistemnya atau memang karena pelayanannya yang kurang efektif?
0: Nah, itu banyak sekali faktor. Faktor klinik itu sendiri, okay. Kemudian faktor dokter yang ada di situ. Kemudian faktor finansial, nah ya faktor finansial misalnya begini, kalau saya punya klinik, saya ini Dr. Rajudin punya klinik, ada pasien, saya menolong pasien, nah tetapi saya juga ada di rumah sakit lain yang kebetulan rumah sakit itu saya sebagai dokter pelayanan, tetapi bukan rumah sakit yang top referral. Nah, jadi begitu gagal di klinik saya akan melarikan pasien ini ke rumah sakit yang saya kerja.
1: Iya.
0: Yang saya kerja di sana, yang jarak dengan klinik saya sekitar misalnya ada 15 kilo. Tapi di samping klinik saya hanya 700 meter, saya enggak bawa pasien ini ke sana. Saya akan larikan ke sana. Ternyata di sana di rumah sakit yang tempat saya bekerja, saya gagal untuk menghentikan perdarahan pasien ini. Akhirnya saya harus melarikan lagi ke rumah sakit yang paling tinggi, yang dekat dengan rumah saya tadi, yang dekat dengan klinik saya tadi, yang jaraknya hanya 700-800 meter. Di mana pada saat pasien itu datang sudah dalam keadaan tidak sadar diri.

0: dalam keadaan sudah kritis, nyawa memang ya di Allah sudah menentukan, tapi ikhtiar manusia yang menyebabkan ini pasien ini selamat atau tidak, kan demikian.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi yang kita ingin bilang sekarang pada masyarakat, betul enggak sikap saya seperti itu? Ya, ini yang saya bilang, dalam bioetika itu sudah melanggar tiga prinsip. Tiga prinsip sudah melanggar. Yang saya katakan di depan tadi.
1: Iya.
0: Prinsip non-malevolence dan prinsip otonomi dan prinsip keadilan. Itu, Mbak.
1: Oke, makanya itu kadang pasien dari keluarga pasien menyalahkan dokternya.
0: Iya, yang terakhir menangani.
1: Iya. Oke, pendengar, kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Dokter, sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjut obrolan kita ini mengenai saat rujukan bermasalah, nyawa dipertaruhkan. Dan dokter, ini berarti ada faktor komunikasi juga dong antara pasien dan keluarga pihak rumah sakit juga. Nah, sejauh ini bagaimana sih untuk komunikasi antara pihak keluarga pasien dan juga tim medis dalam proses rujukan? Apakah masih ada simpang siur juga atau tidak mau mengambil keputusan, harus berdebat dulu atau seperti apa?
0: Iya, di sini penting sekali komunikasi. Ya. Komunikasi, kalau kami di dokter memberikan edukasi. Dan undang-undang kesehatan juga mengatakan bahwa ada 7 hal yang harus disampaikan kepada pasien dalam hal kita berkomunikasi. Okay. Itu undang-undang nomor 17 tahun 2023. Bila kita melanggar, itu akan kena sanksi. Yang pertama, seorang dokter harus mampu membuat keputusan diagnostik. Diagnosisnya dia harus mampu buat. Ya, begitu diagnosis sudah dia buat, maka yang kedua, dia harus mampu bila melakukan tindakan dari diagnosis yang dia buat tadi. Ya, kalau dia melakukan tindakannya, harus ada indikasi melakukan tindakan. Harus ada indikasi melakukan tindakan. Nah, misalnya seorang ibu, saya mendiagnosis persalinan normal dengan latar belakang kepala, saya pimpin meneran, harus lahir kan?
1: Iya.
0: Nah, harus lahir. Ternyata tidak lahir. Ternyata tidak lahir. Saya harus melakukan tindakan. Misalnya saya vakum, misalnya saya forceps, sehingga bayi bisa lahir. Nah, itu namanya indikasi. Saya melakukan tindakan vakum pada persalinan ibu ini karena ada indikasi persalinannya macet atau ibu tidak mampu meneran, sudah lelah dia meneran, hanali tenaga bahasa Aceh, tidak mampu, maka saya harus membantu dengan saya vakum atau saya forceps. Itu yang kedua, Mbak. Nah, yang ketiga, ada enggak alternatif lain kalau tindakan ini tidak saya lakukan? Itu yang ketiga. Kalau misalnya alternatif yang paling ringan, yang paling sedikit komplikasinya, ada enggak untuk ibu ini kalau tindakan ini tidak saya lakukan? Itu yang kedua, yang ketiga. Dan yang keempat, tujuan saya lakukan tindakan ini untuk apa? Apa tujuannya? Nah, misalnya tujuannya harus segera saya lahirkan bayi, kalau tidak mati dia. Harus jelas. Dan yang kelima, apa komplikasinya bagi bayi maupun bagi ibu kalau tindakan ini saya ambil? Saya harus tahu indikasinya. Dan yang keenam, bila tindakan itu risiko yang besar bagi, maka saya harus pilih risiko yang paling kecil. Dan yang ketujuh, saya harus bisa meramalkan. Kalau dalam istilah kedokteran itu namanya prognosis. Untuk ibu dan bayi setelah ini terjadi, harus bisa saya ramalkan ke arah baik atau ke arah buruk.
1: Iya,
0: itu wajib. Undang-undang mengatakan demikian. Itu wajib, Mak. Seorang dokter. Kalau ini tidak, berarti dokter itu tidak kompeten. Dokter itu tidak kompeten. Dan tujuh hal ini harus disampaikan kepada pasien, keluarga pasien secukupnya. Enggak usah mendetail. Harus diketahui oleh pasien. Nah, ini yang tidak ada selama ini.
1: Sampai
0: ini yang
1: sekarang.
0: Kurang. Ini yang kurang.
1: Oke.
0: Okay. Ya, informasi, edukasi kepada pasien yang istilah kami di kedokteran itu inform consent, itu sangat miskin. Dokter-dokter kita selama ini. Kita lihat seorang dokter, dia praktek dari jam berapa misalnya, jam 3 sampai jam 2 malam. Baru dia pulang, pasiennya lebih 100. Kapan dia sempat berkomunikasi dengan pasien? Kapan dia sempat mengedukasi pasien? Mungkin dia enggak sempat melihat wajah pasiennya. Itu yang kejadian yang kita lihat. Kenapa masyarakat sangat suka kepada dokter-dokter seperti ini? Wallahualam. Jadi orang kita paling suka kepada yang paling banyak, yang paling sedikit dia enggak mau.
1: Iya.
0: Iya kan? Coba kita misalnya lihat ke luar, tetangga kita yang paling dekat.
1: Iya, betul.
0: Ke Penang misalnya, atau ke Kuala Lumpur. Coba lihat. Kontak dokter dengan pasien itu ndak minimal mereka 10 menit. Minimal. Sehingga jumlah pasien mereka sudah batasi. Kecuali kasus emergency.
1: Ya.
0: So, mereka batasi. Begitu. Jadi tidak merugikan pasien. Dan sistem pelayanan mereka, sistem betul-betul hospitality.
1: Okay.
0: Bukan hospital. Hospital itu rumah sakit.
1: Yeah.
0: Bukan kita masuk ke situ menjadi sakit. Tapi kita masuk ke situ betul-betul menjadi sehat. Orang-orang yang ada di dalam itu betul-betul nyaman. Pelayanannya betul-betul humanistik. Humanis. Apakah di rumah sakit, apakah di klinik, di mana-mana.
1: Oke, baik.
0: Dan tempat mereka.
1: Nah, dokter, kalau misalnya ada pasien dan juga keluarganya dalam kondisi darurat nih, dan apa sih sebaiknya yang harus dilakukan oleh keluarga agar mempercepat proses rujukan, agar tidak terhambat?
0: Kita kan tahu semua, tidak sekolah pun dia tahu bahwa orang dalam keadaan sudah darurat, ancamannya nyawa, semua tahu.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Maka carilah bantuan. Pertama-tama teriak. Kalau dalam ilmu obstetri kami, kalau terjadi emergensi seperti ini, berteriak minta tolong. Berteriak, Mbak. Kalau saya sebagai dokter, berteriak minta tolong. Begitu. Pertolongan yang pertama kali adalah yang paling dekat, tetangga kita. Bukan minta tolong orang yang paling jauh ke sana. Bukan demikian, Mbak. Berteriak. Misalnya terjadi di rumah kita, kalau kebakaran rumah, minta tolongnya bukan pada anak kita yang jauh tinggal, tapi tetangga yang paling dekat itu.
1: Okay.
0: Yang pertama menolong kita. Jadi berteriak untuk minta tolong. Tolong. Itu yang pertama.
1: Oke, baik. Kemudian kalau misalnya untuk proses rujukannya tidak terhambat, apa yang harus dilakukan oleh
0: gerakan semua yang kita miliki. Gerakan semua kita miliki supaya bisa menolong pasien ini. Apa yang kita miliki? klinik, dia harus punya ambulan. Enggak punya ambulan, cari mobil yang paling dekat tetangganya, bawa. Kan begitu. Jadi semua kerahkan sumber daya yang ada untuk menolong ini. Begitu.
1: Ya, oke. Okay. Yeah. Tapi fenomena yang terjadi sekarang seperti apa, dokter? Apakah sama seperti yang dokter katakan barusan?
0: Nah, karena ini pernah terjadi yang saya miris sekali. Mm-hmm. Makanya pada hari ini saya harus ngomong kepada masyarakat.
1: Apa itu?
0: Enggak boleh terjadi lagi persis yang saya cerita seperti ini. Enggak boleh terjadi. Kita harus memperbaiki sistem. Kita jangan mencari kesalahan si A, si B, si C. Perbaikilah sistem. Jadi kalau sistem merujukan sama ini, kalau itu yang salah sistem, sistem kita perbaiki. Mm-hmm. Kalau yang salah orangnya tidak kompeten, maka orangnya itu kita sekolahkan kembali supaya dia kompeten. Reskidul ulang, reskuling ulang. Kalau dokter-dokter yang seperti itu, reskuling ulang. Mm-hmm. Itu sudah pernah saya lakukan dulu, Mbak. Pada saat saya jadi dekan di Unimal selama 7 tahun, mm-hmm, saya melakukan reskuling dokter-dokter yang bermasalah seperti ini. Kita sekolahkan dia lagi. Nah, tentu bukan sekolah seperti anu ya, di dalam. Ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan mungkin menjelang sesi terakhir juga, dokter, sebaiknya apa saja sih langkah yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga fasilitas kesehatan untuk memperkuat sistem rujukan yang lebih cepat, kemudian tepat dan juga aman?
0: Iya, jadi bila ada kasus-kasus seperti ini, walaupun satu, itu menjadi aib. Ya, pemerintah pusat, kalau misalnya ada laporan satu ibu yang meninggal akibat persalinan, menjadi aib itu di pemerintah tersebut. Itu, Mbak. Karena kualitas suatu bangsa diukur dari angka kematian ibunya. Kita masih tinggi, tidak seperti Singapura. Kita masih tinggi, tidak seperti Thailand.
1: Iya. Berarti kualitasnya buruk ya?
0: Sangat buruk. Di ASEAN kita sangat buruk. Nah itu.
1: Kemudian apalagi nih, dok, yang perlu dievaluasi?
0: Iya. Jadi yang punya kebijakan, ya, yang punya kebijakan, tolonglah peduli. Siapa yang punya kebijakan? Yang punya kuasa. Di provinsi punya kuasa ya gubernur.
1: Iya.
0: Di kota madya yang punya kuasa ya wali kota. Wali kota punya rumah sakit dia. Ya, misalnya Banda Aceh ini, dia punya rumah sakit. Dia juga punya tanggung jawab, itu rumah sakit swasta. Dia juga punya tanggung jawab, itu klinik-klinik swasta yang banyak berteberangan. Masa dibiarkan begitu saja? Tidak pernah diaudit. Hanya diam-diam begitu saja. Masyarakat kita selama ini kan tidak mampu mengadu kemana. Mau bilang kemana kalau ini terjadi?
1: Yeah.
0: Hanya berlindung pada kata-kata dalam kutip ya. Kehendak Tuhan, kehendak Allah, terima saja. Dia meninggal karena melahirkan, nanti masuk surga. Anaknya meninggal, ini modal ke orang tua masuk surga. Itulah yang dihibur seperti itu. Apa seperti itu yang kita harapkan nanti ke depan? Jadi yang punya kuasa, maka gunakanlah kekuasaanmu untuk memperbaiki sistem ini. Rumah sakit, kamu punya kuasa kamu di rumah sakit. Kamu betulkan sistem rujukan yang seperti begini. Itu anak-anak buahmu yang nakal seperti ini, ada tempat yang harus kamu bina. Jangan kamu biarkan ini berlanjut terus begitu. Yang begitu terus. Itu, dia punya kuasa. Dia sudah diberi amanah oleh penguasa, diberi amanah. Nah, jangan amanah ini dikhianati. kecuali dia memang bukan penerima amanah, tapi orang-orang yang mengejar kecanduan, candu pada jabatan. Orang-orang yang candu pada jabatan, dengan segala cara dia harus mendapat jabatan tersebut, dan dia tidak akan peduli dengan proses atau sistem seperti ini, karena dia sudah candu. Satu periode dia jadi pejabat, dia berusaha sekeras tenaga untuk menjadi ke periode kedua sebagai pejabat lagi. Itu namanya candu kekuasaan. Tidak amanah orang-orang seperti itu. Dan orang itu memang sudah jenuh, dia tidak peduli lagi dengan kita. Makanya angka kematian ibu besar seperti ini. Atau pemimpin memang tidak peduli. Mm-hmm. Yang dia pedulikan adalah kelompoknya atau yang lain. Begitu.
1: Ya.
0: Itu, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Oke, silakan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasan di siang hari ini mengenai tema kita, saat rujukan bermasalah nyawa dipertaruhkan. Ya, mudah-mudahan kita berharap di tahun ini dan juga seterusnya angka kematian pada ibu bisa menurun, agar kita bisa menjadi bangsa yang mempunyai kualitas yang hebat, yang kuat juga untuk generasi penerus bangsa nantinya. Dokter, terima kasih banyak sudah memberikan edukasi yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa.
0: Terima kasih. Ini sebagai penutup, Mbak, strukturisasi sistem rujukan itu tidak sekedar pemenuhan target teknologi, melainkan harus merupakan tanggung jawab moral, tanggung jawab kita semuanya terhadap keselamatan ibu-ibu yang melahirkan, keselamatan jiwa warganya. Saya kira itu, Mbak.
1: Oke, okay, baik, luar biasa sekali untuk edukasi mengenai saat rujukan bermasalah nyawa dipertaruhkan. Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, nanti boleh Anda nonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dokter, sampai ketemu di lain kesempatan.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Pokoknya siap untuk berbincang-bincang lagi dengan RRI.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Semuanya. Amin. Dan sampai jumpa di dialog Klinik Angkasa berikutnya.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Dehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas di kiri area yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Merin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok.

0: There's some set piece things.
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
0: What we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
2: Di sisi lain, Bosnia tampil memiliki ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Zed Kolasinac tampil aktif dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih hilang konsentrasi di momen krusial. Tadi Bosnia, Sergei Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Ya,
1: saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang. Tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
3: 25 novi igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
2: Atas hasil ini, dua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Malitsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: They lost 2-0 to Ecuador. Arias ball. This is Liam Miller.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servet-Vaz. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama

0: kawasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan.
3: It's a lot quicker. You're playing with the car in a very different regime.
2: Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
4: Yeah, I mean it's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan

menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mo Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabaresa berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Suxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geek Fam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bigetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya di siang hari ini kita akan update informasi untuk Anda yang terkini dan juga teraktual dari portal resmi rri.co.id, di mana sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, termasuk salah satunya Provinsi Aceh, yang saat ini juga masih sangat tergantung dari pendapatan yang berasal dari dana transfer ke daerah atau TKD. Nah, pendengar, secara rata-rata porsi dana TKD terhadap total pendapatan daerah memang mencapai sekitar 80% dan hanya 20% sisanya yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk kondisi ini, pendengar, tentu saja bukan kondisi yang ideal lagi, karena pemerintah juga, maksudnya pemerintah daerah juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, kemandirian fiskal daerah tentunya menjadi isu yang terus terjadi karena dari tahun ke tahun PAD seperti tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, oleh karena itu tentunya ini memerlukan langkah yang sangat strategis, mengingat ketergantungan fiskal Aceh terhadap dana transfer sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat dan menyebabkan fiskal space pemerintah daerah sangat terbatas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang dapat mendorong peningkatan perekonomian. Salah satu strategisnya yaitu melakukan peningkatan PAD dengan mendorong optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah atau BULD melalui lebih dari 131 unit BULD yang tersebar di wilayah Aceh pada tahun 2026. Nah, fleksibilitasnya, pendengar, pengelola keuangan berbasis efisiensi dan juga produktivitas dapat dikonversikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan potensi sektor BULD unggulan di Aceh. Dan saat ini terdapat 3 sektor yang unggul di Aceh, yaitu kesehatan, pendidikan SMK, dan juga sektor komoditas dan teknis lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di portal resmi kami rri.co.id.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone. Ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan saya akan suguhkan informasi untuk Anda di siang hari ini, di mana Wali Kota Banda Aceh Eliza Saladuddin Jamal membesuk para korban letupan kapal motor penumpang Aceh Hebat 2 yang tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh kemarin. Dan pendengar, ternyata tercatat ada 15 korban yang terdiri dari 14 mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati dan satu anak buah kapal. Semua korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh akibat letupan tabung tekanan hidrolik di ruang mesin kapal. Selain itu juga, pendengar, tentunya sebagai Wali Kota Banda Aceh juga berharap insiden letupan ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 ini dapat diselidiki hingga tuntas oleh pihak berwenang. Segala SOP juga perlu diperkuat demi mencegah kejadian serupa pada masa mendatang. Nah, sebagai informasi tambahan, pendengar, letupan terjadi di kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 yang saban hari melayani rute Banda Aceh Sabang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang pada Jumat kemarin di Pelabuhan Ulele. Penyebab letupan masih diidentifikasi oleh tim Inafis Polresta Banda Aceh di TKP. Demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Mungkin untuk Anda yang ingin membaca selengkapnya dan juga informasi-informasi lainnya yang ingin Anda dapatkan, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
5: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
6: Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur juga untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat bergabung juga pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung baik melalui RRI Digital atau streaming kami rri.co.id atau di frekuensi kami 97.7 FM. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mendapatkan berita atau informasi-informasi yang menarik dari dunia hiburan, nasional, daerah, hingga internasional, bahkan dari sisi ilmu pengetahuan dan juga teknologi, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id. Di siang hari ini, pendengar tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat berita daerah. Dan nanti juga akan ada seperti biasa juga 100% Indonesia ya. Oke, di siang hari ini barangkali juga untuk Anda yang sedang menikmati suasana siang atau yang sedang mempersiapkan menu makan siang juga untuk keluarga tercinta, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan kebersamaan selalu menyertai keluarga Anda ya. Dan untuk Anda yang dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan, tetap mengutamakan keselamatan Anda tentunya menjadi prioritas. Baik yang perjalanannya jauh ke suatu tempat, jangan lupa untuk memberi kabar apabila Anda sudah sampai di tempat tujuan, karena satu pesan berharga sangat bermakna juga ya. Oke, di siang hari ini saya hadirkan terlebih dahulu satu lagu lagi dari Nyaran untuk menemani suasana siang Anda. Nanti juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Selamat mendengarkan.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan warta berita daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sari berita. Pendengar, ledakan di kamar mesin KMP Aceh Hebat, 14 orang terluka. Berita lainnya, kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga pelabuhan Ulili Banda Aceh. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 orang terluka. Laporan reporter Munjir Budiana.
2: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di pelabuhan Ulili Banda Aceh hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di pelabuhan Ulili Banda Aceh yang berlayar dari pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di pelabuhan Ulili Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
3: Baik, kejadian di kapal Aceh Hebat 2 memang ada letupan di kamar mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang di rumah sakit. Kami juga turut berduka cita kejadian ini.
2: Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BRR. Pantauan RRI di pelabuhan Ulili Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di pelabuhan Ulili Banda Aceh, baik itu penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.

0: Mendengar kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Aldo Numero.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
3: Biasanya habis 40.000 udah penuh tangki. Untuk sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
1: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperkuat upaya mewujudkan sekolah ramah anak dengan menjalin kerjasama lintas instansi sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi, Kota Banda Aceh, menandatangani kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini pihaknya memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
5: Nah, ini adalah penting untuk membantu agar sekolah-sekolah itu bisa aman, nyaman, dan eksklusif bagi anak-anak di sekolah itu sendiri.
4: Sebelum penandatanganan kerjasama, para guru PAUD juga mengikuti workshop penguatan mental dan pengelolaan emosi dengan tema penguatan pengelolaan emosi dan kesehatan mental untuk praktik pengasuhan dan pembelajaran ramah anak. Kegiatan ini bertujuan membekali para pendidik dengan kemampuan mengelola emosi, memahami kesehatan mental, serta menerapkan pola pengasuhan dan pembelajaran yang lebih ramah anak. Melalui kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga PAUD juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk edukasi mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga, hingga pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, 7 orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
6: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 7 terpidana pelanggar kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. 2 pelaku zina dijatuhi ukubat hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kayuluas Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
7: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
6: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat Siang. Tempatnya Hotel Amel Blangoi Banda Aceh. Menariknya, seminar ini gratis. Peserta cuma perlu berkontribusi untuk cafe break dan snack aja. Fasilitas yang bakal Anda bisa dapatkan juga lengkap. Ilmu bekam sunnah teori dan praktik dasar, cafe break dan snack, bimbingan dan konsultasi lanjutan lewat grup WhatsApp. Tapi ingat ya, kuotanya terbatas. Hanya untuk 50 peserta saja, baik pria maupun wanita. Yuk, segera daftarkan diri Anda sebelum kuota terpenuhi. Langsung hubungi via WhatsApp ke nomor 0882-0165-76126 atas nama Ayah Mahdi. Atau bisa juga ke nomor 0853-6183-0702 atas nama Abu Dikran. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu dan kesehatan untuk kita semua.
1: Banda Aceh siang ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Della. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Di sini, hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda hingga saat ini udah pada pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini tentunya Banda Aceh siang ini masih bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, dalam 100% Indonesia seperti biasa pendengar ya, di hari yang weekend ini nanti akan saya buka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah saya hadirkan Kilau Pancasila. Untuk Anda yang mau bergabung silakan persiapkan lagu favorit Anda. Dan silakan persiapkan juga nih mau salam-salamnya untuk siapa aja ya. Jangan sampai lupa deh salam-salamnya. Dan juga kemudian pendengar, selain itu juga dalam 100% Indonesia siang hari ini nanti juga akan saya usulkan satu tema deh. Tapi untuk saat ini masih rahasia ya temanya apa. Oke, saya hadirkan dulu lagu-lagu dalam 100% Indonesia di siang hari ini untuk menemani suasana siang Anda, jam istirahat Anda, barangkali juga yang sedang makan siang ini di warung kopi, di kafe, di rumah ya, selamat menikmati juga makan siang Anda. Dan juga barangkali yang sedang rebahan sambil mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Darinya Ungu dan juga Datu Siti Nurhaliza dengan judul Di Ujung Hari. Selamat mendengarkan.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Ya. Baru juga saya buka sudah ada yang masuk ini penelponnya. Kita sapa aja dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat siang juga Kak Ira. Hai Kak Ira, apa kabar?
0: Sehat.
1: Iya, udah makan siang? Belum?
0: Sudah, udah. Baru aja selesai.
1: Oh, kayaknya enak nih, ayam goreng kayaknya ya.
0: Enggak deh, janganlah makan ayam goreng terus.
1: Nanti tambah gendut ya,
0: Kak. Iya, betul. Oke, request lagu apa, Kak Fitri?
1: Dari Seven Icon, Playboy.
0: Seven Icon, Playboy?
1: Ya, enggak kuat. Enggak kuat deh lagu kayak itu ya.
0: Kayaknya ya. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Lagu itu lo agak semangat dikit lagu ya, biar orang loncat-loncat semua lagu tuh.
0: Iya, betul. Salamnya.
1: Salam foto buat Kaira, selalu tetap semangat. Semangat Kaira.
0: Semangat banget ini.
1: Iya, semangat. Jangan tidur lagi gitu ya, Kak. Terus buat semua penyair, terus kepada Aceh, dimanapun berada, mungkin lagi apa kesibukan atau istirahat ya, Kak Ira.
0: Iya, betul.
1: Terus buat Kak Yana di Lawaru, Kak Ria Sokola dan Bang Dedi, Kak Cip Mania, sehat terus, panjang umur, berdeki, sama Jaya Kirat. Waktu di Kampung Keramat, Pak Idrus di Ketapang, Pak Idrus di Ketapang atau di Pekanbada?
0: Di Pekanbada.
1: Oh, Pak Idrus di Pekanbada, saya selalu, dan Kak Eli di Kakak Air. Itu okay. Aja. Kak Ira, terima kasih.
0: Oke, okay. Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, pendengar, di siang hari ini kembali saya buka melalui line telepon di 0651 44336, ataupun di WhatsApp juga bisa ya, di 0852 8285 4445. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Putra Nabila, Kak Khaira.
0: Dengan Kak Putra Nabila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Di sana gimana?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya, mau request lagu apa ini?
1: Penyanyinya nggak tahu, Khaira, judulnya apa namanya? Melepas Masa Lajang.
0: Judulnya gimana tuh ya? Melepaskan Masa Lajang judulnya.
1: Iya, kalau nggak salah itu. Coba cek dulu. Ketik.
0: Lepaskan Masa Lajang.
1: Keluar nggak?
0: Oh, melepas lajang dari Arfian.
1: Nggak pakai masa ya. Boleh, pokoknya itu judul. Udah lupa, pernah request lagu itu, cuma udah lama gak dengar lagi.
0: Iya, betul. Arfian dan Tri Suaka kan?
1: Oh benar, pakai iya ada Suaka gitu. Benar tuh Kak Khaira.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Iya, terima kasih. Yang pertama untuk Kak Khaira yang lagi bertugas. Selamat bertugas, selamat siang Kak Khaira.
0: Oke, baik.
1: Sama-sama, mudah-mudahan sehat ya selalu. Amin. Berkah umur, berkah rezekinya, dan selamat iman dunia dan akhirat. Juga untuk rekan-rekan Kak Khaira, ada Bang Arto, Bang Amar, Bang Dimas, Bang Putra, juga Bang Rifki, buat Bapak juga, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Mas Roy, ada Bang Boy ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Kak, apa namanya tuh, Kak, udah lupa kan Putra, udah Kak apa Kak Khaira yang di, udah lupa juga
0: yang dimana
1: Kak Ina di Batu.
0: Oh, okay,
1: ya. Buat Kak Ina sekeluarga juga, untuk semua-semua lah Kak Khaira mutuah ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih Kak Khaira sayang.
0: Sama-sama sayang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi saya lupa ya dengan tema, kayaknya enggak usah aja deh ya. Kita enggak usah pakai tema aja deh kali ini. Memang sebenarnya sering enggak pakai tema sih ya. Oke, okay, enjoy aja pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam 100% Indonesia di siang hari ini di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Idrus di Pekanbada.
0: Oke, okay, Pak Idrus Pekanbada, sehat siang ini Pak Idrus?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request apa Pak Idrus lagunya?

0: Pernah. Terus juga ada dilema, ada membebaniku. Kemudian
1: ayo,
0: di atas
1: membebaniku aja.
0: Membebaniku aja.
1: Ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Ya, untuk ayah, sama untuk Hera, sama juga semuanya guru dari Ziki.
0: Amin.
1: Habis itu untuk Kak Juju di Sabang. Tak lupa dari Hepa Fitri ya, di Suruh Salam. Di Putro, di Lampu Saka.
0: Ya,
1: dan
0: betul.
1: Semua-semua yang lagi mendengar RRI Pro 1 Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Noah, Membebaniku ya. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, nanti boleh di sesi yang kedua aja. Dan kita hadirkan dulu lagu darinya Seven Icons dengan judul Playboy. Gak kuat tadi ya yang dinyanyiin oleh Kak Fitri ya. Oke, selamat mendengarkan.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam 100% Indonesia di siang hari ini. BTW hari ini saya lagi ditemani oleh operator yang sudah senior. Ya, oke. Okay. Pendengar, saya juga mau ngucapin dulu ini untuk adik saya ya. Adik saya tersayang, bocil saya. Pokoknya dia hari ini wisuda di TK Al-Uswanya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan di TK berkah ya, bisa diterapkan juga nanti mungkin memasuki sekolah dasar ya. Selamat wisuda untuk adik aku, dan mudah-mudahan juga dia berprestasi tentunya di tingkat TK, tingkat SD nantinya ya, sesuai yang ingin orang tuanya. Dan BTW juga saya mau bilang selamat memasuki ajaran baru ya untuk anak-anak yang mungkin dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan selamat menambah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Oke, pendengar, untuk 100% Indonesia di siang hari ini saya bacakan yang ada di WhatsApp dulu ya. Ada siapa ini ya di WhatsApp? Assalamualaikum 100% Indonesia. Oh, ada Bang Heru. Ada Bang Heru, ini lagi di Merdu. Aduh, lagi jalan-jalan kayaknya ya. Jalan-jalan ke kota Merdu. Cakep ya. Selanjutnya sambung aja sendiri ya. Saya ingin diputarkan lagu dari Ada Band. Judulnya Masih. Masih, Ada Band-nya Masih memang. Kemudian salamnya untuk Kaira, selamat bertugas dan selalu sukses dalam berkarir, amin ya rabbal alamin. Juga salam buat Kak Cun Maria, Kak Yana, Kak Salwa, Bang Rizal dan Pak Idrus serta pendengar setianya RRI Banda Aceh. Terima kasih. Wah, ada yang tayain juga nih. Sama-sama Bang Heru, saya lupa tadi bilang sama-sama. Pendengar, ada yang tayain Khaira live TikTok juga kasih yang hari ini. Waduh, enggak ada ya, enggak ada live TikTok. Jarang-jarang saya live TikTok. Kalau ada mood aja. Kemudian juga ada Mas Roy di Atuk Pahlawan. 100% Indonesia. Assalamualaikum Khaira. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya sehat kok. Dan jumpa lagi di udara. Iya, jumpa di udara terus nih pokoknya. Kemudian mau request lagu dari kota, judulnya Pelan-Pelan Saja. Salam untuk Khaira, Kayana, Curputro Nabila, Lia di Bernun, Viola di Makassar, buat Ayu di Maluku. Semoga malam minggu sehat dan bahagia semua di sana. Amin. Oh iya, BTW nanti malam minggu ya. Terima kasih Mas Ray udah ingatin. Saya lupa kalau nanti malam minggu. Spesial untuk Khaira, salam manis. Terima kasih, jaga kesehatan Khaira. Waduh, udah diingetin, baik banget ini. Salam Mas Roy untuk semua Pro 1 Banda Aceh. Baik, terima kasih juga Mas Roy. Oke, saya buka melalui line telepon untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon mungkin ya. Gak mau ngetik-ngetik, capek mungkin ngetik, ya udah bergabung aja lewat line telepon. Oke, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum, saya dengan Ulfa Diana nih.
0: Dengan Kak Ulfa Diana?
1: Iya.
0: Udah ngapain aja seharian ini?
1: Tadi lagi menggosok ya, keriket tadi.
0: Gak berhenti-berhenti ya, kerjaan aja terus.
1: Iya, gimana? Nanti jenis udah masuk lagi, gimana kayaknya?
0: Iya, betul. Emang udah kegiatan sehari-harinya seperti itu ya kan, nggak boleh kita tolak lagi.
1: Nggak boleh, jadi rezeki ya, kita terima ya.
0: Iya, oke. Okay. Mau dikasih lagu apa kalau Fadiana?
1: Lagu dari Arif.
0: Arif?
1: Iya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Aku Ingin Bahagia.
0: Aku Ingin Bahagia. Itu lagu Melayu atau bukan?
1: Bukan lagu Melayu itu.
0: Arif, Aku Ingin Bahagia.
1: Ada, biasa Khaira kan selalu ada putarin gitu ya.
0: Iya, salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Khaira, sekeluarga selalu ya.
0: Amin.
1: Nah, terus Pak Kaini di Pagarair, Kak Ina di Bato, Kak Tiana di Kampung Mulia, terus Kak Inung di Lamring ya. Terus buat semua-semua aja Khaira.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang minta diputerin lagu ada band judulnya Masih ya. Ini masihnya masih apa ini? Masih doang, masih sahabatku kekasihku ini ya. Oke deh, coba kita putarkan dulu lagunya. Judulnya Masih. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah ikut berpartisipasi, yang sudah ikut bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Dan juga nanti sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Putra dalam Banda Aceh Sore, dan juga akan ada dialog Green Radio. Saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Putra bisa bersama Anda mendengar untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kebersamaan kita nanti sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu jangan start lagi, kami akan hadirkan untuk Anda dalam Dialog Green Radio. Kami akan hadirkan untuk edisi hari ini di Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1, mendengar di FM 97,7 MHz.

Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Banda Aceh.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97,7 FM dan yang sedang mendengarkan juga di RRI Digital dan juga pemirsa kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk sore hari ini kita hadir dalam dialog Green Radio edisi hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Nah, pendengar, kita mungkin mendengarkan dulu, yaitu Aceh adalah tanah yang diberkahi oleh Allah SWT dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti hutan lebat, sungai jernih, pantai yang indah, dan ekosistem yang mendukung kehidupan jutaan penduduknya. Untuk menjaga anugerah ini, telah tersedia berbagai peraturan dari mulai dari hukum nasional hingga kanun Aceh yang harus, yang khusus ya, mengatur kelestarian lingkungan. Namun di tengah ketersediaan aturan yang cukup lengkap, kita juga masih sering mendengar dan menyaksikan tantangan di lapangan, kerusakan hutan, pencemaran air, hingga alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan. Namun muncul pula pertanyaan penting, mungkin sejauh mana efektivitas penegakan hukum di lingkungan Aceh, apakah regulasi yang ada sudah cukup menjawab kebutuhan atau masih ada celah antara aturan yang tertulis dengan kenyataan di lapangan. Nah, seperti topik yang kita bahas untuk hari ini di Green Radio, pendengar, efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Kita langsung saja perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom kita di sore hari ini. Ada Insinyur Muhammad Haikal ST, MSC. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhammad Haikal.
2: Selamat sore Pak Muhammad.
1: Iya, gimana kabarnya nih Pak Muhammad Haikal, sehat ya di sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Pak di weekend ini ya, dengan menjelang sore ya, siang. Betul. Menjelang sore, alhamdulillah.
1: Iya. Alhamdulillah. Pak, iya. Jadi Pak Muhammad Haikal ini pendengar merupakan dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH atau Pusat Studi Lingkungan Hidup di UIN Arandiri Banda Aceh. Betul ya Pak Muhammad Haikal ya?
2: Betul Pak, iya. Betul. Saat ini aktif sebagai dosen teknik lingkungan dan juga di Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Arandiri.
1: Iya.
2: Ini dengan Pak Putra.
1: Iya Putra, dengan Putra kita di sore hari ini ya.
2: Maaf Pak, tadi saya keliru.
1: Gak apa-apa. Oke baik, ini kita menarik sekali ya, kita membicarakan topik. Kita akan mengupas mungkin selengkapnya nih bersama Insinyur Muhammad Haikal ST, MSc, dan dengan topik yang kita bahas yaitu efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan nih Pak Haikal, sambil kita menunggu untuk pendengar kita, nanti kita ajak bergabung bersama kita juga di 0651443 36, ataupun di WhatsApp kami di 0852-8284-4445. Kami akan hadirkan dan kami menunggu untuk atensi Anda di sore hari ini. Ya Pak Haikal, secara umum bagaimana nih Bapak menilai kondisi lingkungan hidup di Aceh saat ini, sesuai regulasikah ini?
2: Baik, menarik. Kalau kita katakan sesuai regulasi atau tidak, maka saya menghindari jawaban yang normatif Pak ya.
1: Iya.
2: Artinya kita sudah punya aturan ya, pada prinsipnya kita sudah punya aturan, dimulai dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dari pusat, kemudian diturunkan juga secara rinci di Undang-Undang di PP ya, peraturan.

0: pengusaha ataupun industri ya, ataupun juga masyarakat umum sebenarnya yang juga terlibat dalam pengelolaan lingkungan yang belum patuh. Ya, hal ini diakibatkan bisa jadi karena lemahnya edukasi, kemudian juga lemahnya pengawasan seperti itu, Pak.
1: Ya, apalagi di lapangan kita juga masih sering mendengar kasus-kasus seperti penebangan liar, ya, pencemaran segalanya lah, sungai ataupun alih fungsi lahan gitu ya, Pak Muhammad Iqbal ya.
0: Betul, terkait dengan pencemaran air ya, khususnya itu di bidang yang memang saya juga geluti selama ini, kita seringkali ya menemukan meskipun dalam pelaporan itu sudah memenuhi ya, tapi kondisi-kondisi yang fluktuatif atau anomali ketika terjadi ini di luar kontrol kita, kemudian di luar pengawasan. Nah, sehingga ini juga jadi dilematis juga buat penegakan hukum ya, ataupun pengawasan dan fungsi pengawasan, karena kita tidak punya data yang secara real time ya.
1: Betul.
0: Misalkan ini kalau kita bicara real time, kita bicara dengan teknologi, apakah tersedia tidak?
1: Iya.
0: Ya, karena kita tidak bisa langsung dalam tanda kutip menuduh gitu kan, suatu aktivitas itu mencemari tanpa ada bukti secara
1: Betul.
0: laboratorium misalkan ya, seperti itu. Kemudian juga yang paling mungkin yang kita lihat adalah dari hasil visual, misalkan ada air yang warnanya menjadi keruh tiba-tiba atau ada aroma yang tidak sedap. Itulah indikasi-indikasi yang manusia, sebagai manusia kita bisa melihat, Pak ya. Tetapi ada parameter yang juga lebih kecil yang kita tidak bisa secara kasat mata itu melihat. Makanya perlu adanya data
1: Yang akurat
0: yang
1: ya.
0: kuat untuk melihat justifikasi apakah oh ternyata ini tidak sesuai dengan aturan lingkungan dan atau ini sesuai. Itu juga salah satu celah sebenarnya, Pak.
1: Ya, sebagai awal mungkin perjumpaan kita di sore hari ini dalam dialog Green Radio, kita sudah mendengarkan ya secara umum mungkin melihat kondisi lingkungan hidup nih seperti Pak Ekel katakan tadi, kita mesti punya bukti mungkin yang akurat gitu ya, mana tahu seperti yang sesuai dengan pembukaan lahan, mungkin yang tidak sesuai izin juga, ini juga sepertinya mesti kita ini ya. Juga ya. Oke, baik.
0: Benar-benar.
1: Baik. Dan untuk pendengar, mungkin kita nanti mengajak ya untuk Anda bergabung bersama kami di 0651-44336 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Kita masih bersama Insinyur Muhammad Haikal ST, MSc, dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH atau Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Arandiri Banda Aceh. Nah, mungkin ke pertanyaan berikutnya nih Pak Haikal, sambil kita menunggu penelpon. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan apa semangat utama yang diusung undang-undang ini bagi perlindungan lingkungan, Pak Ekal?
0: Baik, Undang-Undang 32 Tahun 2009 pada hakikatnya mendorong ya fungsi pengawasan dan juga pengelolaan lingkungan yang itu berbasis sifatnya apa ya? Tidak ketika kita memanfaatkan suatu lahan ya ataupun melakukan suatu kegiatan di atas suatu lahan terbuka, maka jangan sampai sifatnya eksploitatif ya, tapi juga lebih ke sifatnya restoratif. Itu artinya ketika ada kegiatan, bagaimana kita meminimalisir dampak seperti itu. Nah, dan ini karena dia itu undang-undang dipertegas lagi di PP tahun 2022 tahun PP nomor 22 tahun 2021. Nah, di sana menjelaskan rincian bagaimana mekanisme suatu kegiatan itu dikatakan comply ataupun taat pada aturan lingkungan. Misalkan sebelum dilaksanakan suatu kegiatan harus ada kajian, entah itu kegiatan pertambangan, kegiatan bahkan sampai yang level paling kecil adalah membangun rumah gitu ya. Saat ini izin pembangunan sudah terintegrasi dengan izin lingkungan, artinya ketika kita ingin mengajukan misalkan membangun toko tiga pintu gitu ya, itu sudah harus ada lampiran surat pernyataan SPPL ya, kepatuhan terhadap lingkungan, karena skalanya kecil jadi hanya menunjukkan kepatuhan bahwa kita menyatakan bahwa kita patuh terhadap lingkungan. Bahkan sekecil di level itu pun kita sudah harus membuat pernyataan lingkungan. Jadi artinya ini sesuatu yang terintegrasi sekarang antara pembangunan dan lingkungan. Nah, saya lihat sejauh implementasi per hari ini adalah kita sudah cukup bagus dalam perencanaan lingkungan ya. Hari ini ada dengan banyaknya para ahli juga ya, dan sifatnya multidisiplin sebenarnya. Kalau kita bahas lingkungan tidak hanya dari aspek lingkungan, tapi juga dari aspek biologi, orang ahli sosial, ekonomi.

0: itu juga harus terlibat ya dalam penyusunan dokumen lingkungan. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana menjalankan apa yang ada di isi yang ada di dalam dokumen. Karena output dari kita bilang AMDAL ya, izin mengenai apa analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian ada yang di bawahnya lagi ada UKL UPL dan terakhir adalah SPPL, itu adalah outputnya berupa dokumen saja ya. Nah, bagaimana kemudian dokumen itu kemudian dia mengatur apa yang perlu kita kelola ya dan apa yang perlu kita pantau. Contohnya misalkan apa yang perlu kita kelola air limbah, misalkan suatu kegiatan menghasilkan air limbah, maka apa teknologi yang bisa kita terapkan sehingga kualitas air limbah yang kita buang ke sungai, ke badan air itu dapat memenuhi aturan yang sudah ditetapkan gitu ya terkait dengan air limbah domestik. Nah, kemudian begitu juga dengan pencemaran udara, apakah ketika suatu kegiatan menghasilkan emisi ada baku mutunya dan semua itu sudah diatur sebenarnya. Nah, kemudian itu adalah bentuk pemantauan ya, kita kita memantau kualitas dan kita mengelola ya. Mengelola artinya kegiatan apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir dampak tadi seperti itu. Nah, dalam hal itu masih minim sekali artinya pelaporan ya, karena harus dilaporkan secara mandiri itu ya, khususnya yang industri industri besar. Nah, ini yang mungkin keterlibatan aktif ya dari masyarakat tentunya yang berinteraksi langsung dan juga kalau dari kementerian juga mereka juga punya tim namanya Gakum. Gakum ini yang memang turun ke lapangan ketika ada laporan dari masyarakat. Tapi tentunya ini juga terbatas kapasitas mereka ya.
1: Betul, betul.
0: Bayangkan se-Indonesia mereka harus handle gitu ya. Maka peran aktif dari pemerintah daerah juga dituntut dalam hal ini untuk bisa lebih meresponsif ya terhadap laporan-laporan dari masyarakat seperti itu.
1: Iya. Nah, kemudian ini Pak Ekal, menurut pengamatan Pak Ekal sendiri sebagai peneliti PSLH ya, seberapa jauh nih undang-undang PEPLH itu sudah diterapkan secara nyata nih di Aceh, Pak?
0: Penerapan nyatanya kita Mas sebenarnya sudah cukup tadi seperti saya sampaikan tadi dalam penyusunan perencanaannya sudah bagus, sudah efektif ya. Artinya memang karena suatu kegiatan, jadi kegiatan tidak akan mulai kalau belum ada izin ya. Mereka belum harusnya idealnya seperti itu. Nah, tapi memang ada beberapa celah di kegiatan-kegiatan yang itu sudah berlangsung sebelum aturan ini muncul seperti itu. Misalkan kegiatan yang sudah berlangsung sejak tahun 2000 ke bawah gitu ya. Itu mereka artinya butuh waktu untuk penyesuaian pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses penyesuaian ini mereka juga sebenarnya terus membuang menghasilkan dampak lingkungan yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan aturan. Apalagi kegiatan-kegiatan di lokasi yang dia sensitif ya, berarti misalkan di tengah hutan gitu ya, tetapi minim pengawasan karena aksesnya sulit gitu ya, kemudian tidak ada apa namanya jaringan yang cukup untuk memantau gitu ya, sehingga kita khawatir pada akhirnya mereka hanya apa mengelola lingkungan hanya untuk mengikuti dokumen seperti itu. Nah, ini juga saya ingin tekankan bahwasanya barang mungkin di tatanan masyarakat kita masih menaati lingkungan karena aturan ya, bukan karena kesadaran pentingnya untuk mengelola lingkungan seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang mengawasi, barangkali kita jadi lebih longgar gitu ya terhadap dampak lingkungan yang kita hasilkan seperti itu, Pak.
1: Ya, baik. Nah, ini pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan ya dari tadi ini penjelasan dari Pak Muhammad Ekal sendiri. Seperti ini bukan hanya soal ada atau tidaknya aturan ya, melainkan bagaimana mungkin aturan itu dijalankan, dikoordinasikan dan didukung oleh semua pihak. Tentunya seperti itu Pak Ekal ya. Dan juga regulasi yang baik baru akan bermakna jika diikuti dengan komitmen, pengawasan dan juga kesadaran bersama. Nah, tentu ini tantangan juga punya kita nih Pak Muhammad Ekal, ataupun hambatan ya. Jadi apa saja nih tantangan ataupun hambatan terbesar yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran lingkungan di Aceh nih, Pak Momaikal?
0: Kalau kita bilang, kalau penegakan ya, saya juga konsultasi dengan beberapa rekan saya kebetulan juga di kementerian. Sebenarnya yang paling mungkin saat ini mereka lakukan adalah sanksi administratif, Pak. Karena prosesnya tidak terlalu panjang ya. Beda dengan kegiatan yang memang ataupun proses penegakan hukum yang itu sanksinya pidana ya. Itu membutuhkan pembuktian yang lebih detail ya. Jadi harus jelas ya. Kemudian melihat sebab akibatnya apakah benar-benar itu diakibatkan oleh kegiatan di sana atau ada faktor lain yang mungkin di luar kegiatan existing misalkan. Jadi faktor pembuktian itu membutuhkan cukup effort ya, cukup banyak usahanya sehingga kadangkala di sana gap yang kita punya ya. Jadi perlu pembuktian yang lebih kuat untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan itu dikatakan melanggar. Nah, tapi bagaimana peran kita misalkan sebagai masyarakat? Paling penting adalah kita, yang paling kita punya adalah dokumentasi ya.
1: Betul.
0: Kita mendokumentasi dengan baik, kemudian kita harus tahu kemana kita laporkan. Yang pertama adalah ke portal yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup ya, karena mereka nanti sebagai pusat bisa mengkoordinasikan ke daerah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengadvokasikan itu melalui kepada LSM ya. LSM tentu LSM yang memang bergerak di bidang lingkungan seperti itu. Dan yang terakhir adalah ke pihak-pihak penegak hukum yang memang notabene mereka punya otoritas seperti itu. Nah, di satu sisi tantangan lainnya adalah kalau saya boleh terbuka adalah kuatnya aroma politis sebenarnya di balik label lingkungan ya. Jadi misalkan oh ini kegiatan punya siapa. Nah, di Indonesia, di Aceh saya rasa itu masih cukup mendengung. Jadi kita juga menjadi pihak penegak juga jadi akhirnya terkesan memilih-milih, padahal kita harus jelas gitu ya, koridornya sebatas apa, dasarannya seperti apa, apa dasar aturannya, tanpa memandang dulu. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, banyak juga kasus-kasus seperti itu ya Pak. Jadi intinya tuh kita terbuka lah gitu ya.
0: Betul, informasi ini harus terbuka.
1: Harus terbuka.
0: Data-data itu harus terbuka.
1: Betul-betul. Apalagi mungkin sistem pengawasan ya dan pencegahan saat ini sudah sebenarnya berjalan sudah efektif ya. Cuma saat ini mungkin masih lebih bersifat menindak setelah mungkin masalah muncul ya, biasa gitu.
0: Oke, okay, ya, baik. Tindakannya lebih ya.
1: Betul. Iya, betul ya. Oke, okay, baik. Dan untuk pendengar kita ajak lagi nih bergabung bersama kami di Dialog Green Radio di 0651443346 sudah kita buka, dan di 0852828545 juga sudah kita buka. Silakan Anda yang ingin bertanya, kita sudah panjang lebar tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Insinyur Muhammad Haikal STMSI sebagai dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH dan juga ataupun Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Arandiri Banda Aceh. Nah, kami masih menunggu Anda pendengar di kesempatan sore hari ini yang ingin bergabung bersama kami. Silakan Anda bertanya kita dengan tema yaitu efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, mungkin kita jeda dulu Pak Muhammad Eka sebentar. Nanti kita kembali lagi setelah dua iklan berikut ini.
2: Penanaman pohon atau penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. Jaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.
3: Ayah kerja apa sih?
4: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
3: Terus ayah untuk apa?
4: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
3: Oh, begitu ayah.
5: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi, dan pendidikan.
6: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, kita masih dalam dialog Green Radio untuk sore hari ini ya, dengan topik atau tema yang kita bahas, yaitu efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Bersama narasumber kita ada Insinyur Muhammad Haikal STMSC, dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Naraniri Banda Aceh. Baik, sambil kita menunggu kembali untuk pendengar kita ajak lagi bergabung sama kami di 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kami di 0852-82-85-4445. Kita sudah panjang lebar ya menceritakan tentang tema kita hari ini ya Pak Muhammad Haikal ya. Kemudian ini seperti mungkin kita lihat ya, sanksi-sanksi pidana nih dalam undang-undang PPLH ini ya. Ini apakah sudah cukup memberikan efek jera nih atau justru masih terlalu ringan bagi pelanggar skala besar ini, Pak Maikal?
0: Baik, sanksi yang paling sebenarnya paling efektif juga kita bicara pidana ya. Pidana ini kan artinya ada kurungan penjara kemudian ditambahkan dengan denda. Sebenarnya cukup efektif, Pak ya, karena ini akan melibatkan aktor-aktor yang memang tidak comply ya dengan ya. Tetapi satu sisi ada upaya sifat yang sifatnya bukan dimaafkan, tapi kita bernegosiasi dengan menerapkan sanksi administratif. Artinya denda dengan miliaran pun sudah cukup menekan buat suatu industri ya, karena mereka juga harus bergantung sama hasil profit dan sebagainya. Nah, sepertinya ini tarik ulur dan dilematis yang terjadi di terjadi dalam proses penegakan hukum. Beberapa kita sudah melihat ya, contoh ketika kebakaran hutan itu ada aktor-aktor yang ditangkap, tapi masalahnya ditangkap ini masih aktor lapangannya ya, yang sebenarnya memberi instruksi. Nah, ini kan harus diperjelas lagi siapa dan belum terbuka seperti itu. Jadi kalau kita bilang penegakan hukum ini jangan diharapkan jangan sampai tebang pilih yang pertama, dan kemudian yang kedua sebenarnya bisa memberi efek jera tidak hanya pada industri tersebut tapi juga pada yang ada di sekitarnya, bahwasanya tindakan yang demikian tidak sesuai dengan aturan lingkungan dan patut untuk tidak dilakukan. Misalkan.
1: Baik, Pak Muhammad, kita jeda dulu, kita terima telepon dulu yang masuk. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Putra.
1: Iya, dengan Ibu Cewaria ya.
8: Terima kasih.
1: Iya, silakan Ibu Cut, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Muhammad Haikal.
8: Iya. Kan dulu sih 40-an tahun yang lalu sudah enggak suara saya, Putra dengar?
1: Dengar.
8: Iya. Yang lalu kan bisa seperti dengar jogging itu kan pemotongan kerja liar. Dulu enggak kayaknya beberapa tahun yang lalu lah yang itu. Kemudian waktu itu bagus sekitar banyak kali saya kejadian ditebang. Tapi pada saat itu kayaknya banjirnya kurang. Tapi sekarang sudah ada yang jalan hujan lagi, nggak ada lagi. Mungkin jadi longsor di mana-mana. Itu kenapa seperti itu, Pak? Mungkin dari dulu tibo sekarang itu pohonnya itu gimana? Itu kurang tahu saya, mohon penjelasan, Pak ya.
1: Jelas ya Pak Muhammad Haikal ya.
0: Ya.
1: Agak kurang jelas sedikit. Boleh Bucut diulang kembali Bucut.
0: Iya.
8: Boleh
1: diulang sedikit. Itu.
8: Beberapa tahun yang lalu dulu kan jadi memotongkan apa? Jabang hutan terliar atau istilahnya jalogging gitu kan. Tapi dulu-dulunya yang sering potong-potong apa namanya kayu-kayu hutan itu rasanya langsungnya kurang. Tapi sekarang sudah ditahan kan, nggak ada lagi orang potongan kayu liar. Tapi sekarang aja yang banyak banjir itu kenapa seperti itu ya? Sekarang banjir di mana-mana. Buat potongan kayu jalanin udah lama sekali gitu. Itu ya gimana Pak ya? Sang tuan tahu mohon penjelasan ya.
1: Baik.
8: Terima kasih Pak.
1: Iya baik. Terima kasih Bucut.
0: Ya. Boleh dibantu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini Putra bantu sedikit, mungkin bisa kita tangkap sedikit ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu gitu Mas Ibu Bucut tadi tentang apa namanya? hutan penebangan liar gitu ya. Mungkin dulu-dulu yeah. apa dipotong kayu ini yang lagi Putra mikir, potong kayunya apa nih maksudnya tadi kan? Kalau kita bandingkan sekarang mungkin dengan keadaan banjir kemarin nih, Pak Mama Ekal, mm-hmm. itu kan penebangan di mana-mana sampai dengan banjir. Nah, mungkin seperti apa proses mungkin ya hukum lah ya sekarang ini ya mungkin dengan keadaan kejadian seperti itu mungkin itu masih dibucut tadi bisa kita tangkap.
0: Nah, saya juga agak sedikit menangkap mungkin Pak S, saya bisa jadi koreksi dulu penebangan tapi mungkin efek dampaknya tidak seperti sekarang mungkin
1: ya.
0: Hari ini juga ada penebangan tapi sekarang sampai banjir kondisinya lebih parah gitu ya. Mungkin kalau saya boleh menanggapi Bu ya, penebangan apa kerusakan lingkungan itu dia sebenarnya slow killing, dia membunuh tapi sangat dia jangka panjang, slow disaster. Jadi bencana ini yang terjadi hari ini adalah akumulasi yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bisa jadi yang terjadi hari ini kemarin adalah efek yang sudah dilakukan sejak lama gitu ya, akumulatif. Kemudian kita juga mendapatkan anomali cuaca yang terjadi dengan curah hujan yang tiba-tiba tinggi gitu ya. Nah, akibat perubahan iklim ini di luar prediksi yang pernah tidak ada orang yang bisa sangka gitu ya. BMKG hanya bisa memberi peringatan tapi hal seperti ini baru pertama kali terjadi di Aceh dengan curah hujan yang begitu tinggi ya, hingga 300-an mm per harinya. Nah, mungkin meskipun sama-sama melakukan penebangan dulu dan sekarang, mungkin di kondisi sekarang adalah luasan bukaan lahan yang dilakukan itu sudah lebih besar persentasenya. Kalau kita lihat data dari baik Kementerian Pertanian ya, terkait dengan lahan yang digunakan untuk pangan pun juga sudah berkurang. Konversi lahan dari lahan penutup ya, lahan hijau menjadi untuk kegiatan komersial dan perumahan itu juga terjadi. Begitu juga untuk kegiatan industri sudah cukup masif hari ini. Dan itu menjadi koreksi sebenarnya untuk perencanaan lingkungan di Aceh khususnya. Kenapa? Karena selama ini kita melihat ada potensi sumber daya alam dan kita hanya melihat itu sebagai itulah satu-satunya sumber ekonomi. Sehingga ada sumber daya langsung kita ekstrak, artinya kita ambil. Kenapa tidak dilakukan pengelolaan yang lebih rapi sehingga dalam proses ekstraksinya pun tidak merugikan? Karena ketika kejadian bencana seperti kemarin misalkan, itu ada dampak ekonomi lagi yang sebenarnya tidak pernah orang kalkulasikan. Dampak ekonomi akibat bencana dan bencana itu diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Seperti itu.
1: Ada penambahan lagi mungkin Pak Mama Eka?
0: Gimana?
1: Ada penambahan lagi? Cukup?
0: Paling yang menjadi sulit adalah ketika kita kaitkan dengan penegakan aturan ya, misalkan apakah kondisi bencana kemarin siapa yang bisa disalahkan? Nah, ini menjadi dilematis. Jadi harus benar-benar pembuktian harus jelas apakah ini faktor cuaca murni atau ada faktor karena tidak ada penutupan lahan lagi yang selama ini terabaikan gitu ya. Karena kalau kita bilang daerah penutupan lahan yang sifatnya untuk menampung atau penyerapan air ya, mengurangi memaksimalkan air penyerapan di dalam tanah, maka kita harus menghitung ya jenis tanamannya apa, kemudian lokasinya di mana gitu ya, yang sampai hutan itu menjadi homogen, hutan itu sebisa mungkin menjadi heterogen, karena kita selain mempertimbangkan faktor penyerapan air, tapi juga mempertimbangkan ekosistem yang terbentuk di hutan tersebut. Jadi itu sebenarnya kalau sudah terjadi bencana seperti ini, kita pada akhirnya kembali lagi fokus kepada pemulihan. Nah, sebenarnya bencana kemarin ini menjadi titik yang penting untuk kita kemudian melihat kembali bagaimana perencanaan lingkungan di Aceh khususnya, apakah sudah ada upaya kesadaran kolektif ya, yang itu membuat kita menjadi lebih ternyata dampaknya separah ini loh, dan ini adalah akumulatif dari jangka dan dengan jangka yang begitu panjang gitu ya, yang selama ini kita karena tidak ada dampak langsung kepada kita, kadang-kadang kita tidak terlalu aware, tidak terlalu sadar. Kalau sakit kan memang langsungnya kita rasakan langsung ya, langsung kita bawa ke rumah sakit emergency dan sebagainya. Tapi kalau lingkungan dia sifatnya tidak langsung ya, ketika baru terasa saat bencana, baru di situ kita seolah-olah berteriak-teriak kita butuh pertolongan, padahal barangkali kita termasuk orang yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan itu.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Iya, penjelasan dari Pak Mama Ekal sendiri sebagai dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH, Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Naranjari Banda Aceh. Ya, itu dia Bu Cut ya. Jadi sudah cukup jelas apa yang sudah Ibu Cut juga sampaikan tadi pertanyaannya terkait dengan mungkin beberapa dari 40 tahun dulu seperti cerita Pak Mama Ekal tadi, penebangan hutan di mana-mana tapi tidak terjadi banjir gitu ya. Tapi saat ini begitu penebangan hutan tiba-tiba dengan curah hujan mungkin seperti yang kita ceritakan tadi Pak Mama Ekal ya, curah hujan sangat tinggi jadi menyebabkan juga mungkin bencana yang memang luar biasa ya. Mungkin terulang dari 40 tahun yang lalu mungkin seperti Ibu ceritakan tadi ya. Iya baik. Nah, nanti kita tunggu lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung sama kami 0651 44 36 dan juga di WhatsApp kami 0852 82 85 4445. Oke, baik, kita lanjut lagi nih Pak Michael, kita masih punya waktu sedikit lagi di kesempatan sore hari ini. Nah, sejauh mana koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Aceh, KLHK dan aparat hukum berjalan efektif dalam menangani kasus lingkungan ini, Pak Michael?
0: Baik, kalau koordinasi sebenarnya lebih tepatnya teman-teman dari dinas ya, sebenarnya lebih yeah. ya, lebih punya peran untuk menjawab. Tapi kalau saya boleh sampaikan, koordinasi ini bisa kita lihat dari output apa, outputnya seperti apa, bagaimana penegakan hari ini. Nah, saya tidak ingin menilai secara subjektif, tapi kalau kita lihat upaya penegakan hukum, yang saya tahu kegiatan sanksi administratif yang dilakukan oleh kementerian dan berkoordinasi dengan dinas ya, itu yang saat ini sudah cukup berjalan ya. Hanya saja sekali lagi tadi karena kondisi harus ada pembuktian juga ya. Karena ketika kita memberikan sanksi administratif juga harus ada pembuktian, dan pembuktian itu butuh waktu, butuh biaya. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi hambatan. Tetapi sejauh setahu ini lagi masif ini sanksi administratif. Kita selama ini dokumen lingkungan hanya, jangan sampai berhenti di dokumen AMDAL saja. Karena di dokumen AMDAL itu juga dilengkapi dengan apa, pengelolaan dan pemantauan tadi. Dan selain itu nanti keluarlah sertifikat layak operasi. Ya, apakah suatu kegiatan itu layak operasi atau tidak? Itu adalah output terakhir dari adanya dokumen AMDAL. Jadi dicek lagi ketika sudah beroperasi kegiatannya, turun nanti dari tim kementerian melihat langsung apakah air yang dibuang, air limbah itu memenuhi baku mutu, apakah emisi yang dibuang itu memenuhi baku mutu. Itu sebenarnya output terakhir dari adanya dokumen AMDAL tadi ataupun dokumen izin lingkungan. Nah, ketika itu sudah memenuhi, maka dia selama beroperasi dan adanya pelaporan rutin ya yang mereka lakukan secara mandiri, itu tidak ada sanksi. Tapi ketika tiba-tiba ada temuan di lapangan, nah ketika dan itu valid, maka berlakulah sanksi tadi yang itu juga diatur ya. Saya coba cek aturnya itu di PP nomor PP nomor 22 tahun tahun 2022 di sama dengan lampiran 15 serta teknisnya di Permen 14 tahun 2024 itu terkait dengan pengawasan dan dendanya seperti itu. Jadi koordinasi ini saya nggak bisa menilai, tapi yang saya lihat sejauh ini sanksi administratif yang paling masif dan itu sudah menjadi kekhawatiran juga buat industri. Memang mereka tidak patuh ya, tapi jika mereka patuh insya Allah akan ada aman lah itu ya. Seperti itu.
1: Ya, kemudian dari kajian hukum nih, dari kajian hukum lingkungan yang mungkin Pak Ekal tekuni ya, di apa celah terbesar dalam sistem hukum kita nih yang membuat banyak pelanggar lingkungan lolos dari jerat hukum? Ini seperti apa nih?
0: Baik, Pak Putra. Itu sekali lagi terkait dengan fungsi pengawasan, bahwasannya celah-celah hukum ini selama ini diakibatkan oleh lemahnya fungsi pengawasan, khususnya yang ada di lapangan ya. Jadi seperti ini, ketika kita industri-industri ini diwajibkan untuk melaporkan secara mandiri ya, karena tidak mungkin dengan rutin ya mereka turun ke lapangan, orang dinas misalkan atau dari pihak mana ya yang kemudian melakukan pengecekan rutin. Jadi yang diwajibkan adalah pelaporan, entah itu tiap bulan ada pelaporan setiap triwulan, ada pelaporan setiap semester, dan pelaporan tahunan. Satu itu tergantung dengan jenis parameter apa yang mereka harus ada diatur semuanya itu di dokumen AMDAL. Jadi dokumen AMDAL adalah dokumen yang kita sepakati bersama nih, antara penegak hukum kemudian dengan pemilik usaha. Jadi kita satu pemahaman di dokumen AMDAL. Maka ketika ada masyarakat komplain, sebenarnya yang paling mungkin adalah kita merujuk lagi ke dokumen tersebut. Jadi masyarakat juga boleh dan punya akses sebenarnya. Nah, ketika mereka merasa ada kegiatan di sekitar yang mengganggu, mereka boleh minta ini mana dokumen pengelolaannya, dan mereka bisa melakukan pengecekan sesuai tidak. Nah, misalkan paling simpel adalah debu jalanan. Nah, sekarang di daerah-daerah yang ada industri ya, kadang-kadang debunya itu timbulan debu. Nah, ketika kita lihat di dokumen, ada disebutkan misalkan dilakukan penyiraman rutin setiap hari jam berapa kali. Nah, ada dilakukan atau tidak misalkan. Nah, yeah. Ketika itu ada dilakukan, maka sebenarnya berdasarkan justifikasi tersebut tidak ada permasalahan ya. Tapi jika tidak dilakukan, kemudian tidak ada dokumentasi,
1: itu jadi masalah.
0: Terkait dengan pengelolaan itu menjadi masalah.
1: Itu
0: menjadi temuan. Itu. Jadi hal-hal seperti simpel ini yang kemudian mulai disoroti.
1: Yeah.
0: Kita tidak hanya melihat ke outputnya saja, tapi ada nggak proses pengelolaan ini? Pengelolaan artinya seperti dari paling sederhana menyiram tanah yang di jalan berdebu. Kemudian kalau misalkan kebisingan juga, apakah ada alat yang peredam kebisingan gitu ya, terpasang atau tidak? Itu semuanya terdokumentasi dan dilaporkan seperti itu.
1: Yeah. Baik, wah luar biasa sekali ya. Jadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Momekel sendiri. Nah, kita malah ini sepertinya tidak boleh lagi istilahnya tuh saat ini peraturan di mana-mana ya, apalagi lingkungan hidup nih kita ya. Jadi nggak boleh lagi kita ceroboh nih pendengar ya. Jadi yang mungkin membuka lahan dengan menebang pohon sembarangan juga tanpa izin ya, ya pasti itu juga jadi masalah untuk kita semuanya. Nah, kemudian ini Pak Haikal, Aceh ini kan memiliki otonomi khusus ya. Apakah kanun Aceh sudah cukup nih mengisi kekosongan atau memperkuat penegakan hukum lingkungan di luar undang-undang nasional nih?
0: Baik, kalau kita lihat ya, kanun Aceh terbaru nomor 1 tahun 2023, ini baru ya, baru 3 tahun yang lalu, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana kalau saya lihat sekilas tidak ada spesifik sebenarnya, dan lebih spesifik yang di PP nomor 22 tahun 2021 tadi yang terkait dengan perizinan lingkungan dan pengelolaan serta pemantauannya. Adapun yang ada di kanun ini belum spesifik apa yang menjadi ciri khas dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh itu sendiri. Nah, ini menjadi catatan dalam penyusunan. Yang ada di sana adalah perencanaan dalam arti target kualitas air permukaan di Aceh ada indikator namanya IKU ya, indikator kualitas air permukaan, kemudian kualitas tanah dan udara. Tadi tiga parameter itu sebenarnya menjadi acuan yang disampaikan oleh kanun. Jadi menceritakan rencana. Adapun dalam penerapan, misalkan ketika ada suatu kegiatan, ada nggak aturan spesifik yang harus diterbitkan oleh pemerintah daerah sendiri ya, yang itu memang spesifik di kanun. Kalau saya lihat aturannya belum terlalu spesifik ya, belum terlalu mengikat, dan bagaimana dengan implementasinya ya, saya rasa jarang terbahas sebenarnya dalam diskusi-diskusi lingkungan hidup ya. Lebih banyak kita memang merujuk kepada aturan-aturan nasional. Justru sebenarnya dengan ada kanun sebenarnya menunjukkan bahwa Pemda itu atau Pemprov itu komitmen. Contohnya dalam undang-undang yang lain, persampahan Pak ya. Ada beberapa daerah mereka punya aturan yang lebih rinci terkait dengan pengelolaan persampahan, dan itu dituangkan dalam kanun misalkan. Nah, itu sebenarnya lebih bagus, lebih rinci. Jangan sampai tumpang tindih gitu maksud saya. Nah, begitu juga yang kanun di Aceh ini. Khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum, aturannya sudah ada, tetapi belum merinci dan belum spesifik apa yang mau diatur lebih detail di kanun tersebut. Nah, itu belum saya lihat seperti itu, Pak.
1: Iya, baik. Mungkin saat ini kita masih punya waktu, mungkin sekitar 10 menit ke depan ini. Berdasarkan mungkin peran masyarakat sendiri ini, bagaimana peran masyarakat dan LSM lingkungan di Aceh dalam mendorong penegakan hukum nih, Pak Momekel? peran masyarakat ini juga penting ya.
0: Peran ya sangat penting malah karena mereka tersebar masyarakat lah sebagai police watch-nya, jadi yang benar-benar memantau langsung dan bahkan yang terdampak langsung justru masyarakat. Justru di sisi masyarakat yang harusnya lebih responsif. Memang kita nggak bisa memungkiri juga bahwa ada gap ya antara apa yang dirasakan masyarakat dan aturan yang tertulis. Misalkan bagi aturan kadar debu itu ya yang di ambang batasnya sekian ppm ya satuan untuk berapa persentase kadar debunya. Tetapi bagi masyarakat itu dianggap sudah mengganggu gitu. Nah, ini kan jadi dilematis juga. Kapan dia dianggap mengganggu, kapan dia kemudian masyarakat komplain, tapi ketika diukur dia masih di batas amannya. Nah, pada akhirnya kita melihat lagi ketika ditetapkan batas aman, itu pasti sudah ada kajian ilmiahnya gitu kan. Nah, maka tetap sebenarnya peran masyarakat tetap penting untuk mengawasi dan melaporkan ketika ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Meskipun masyarakat tidak tahu detail aturannya, tapi misalkan mereka mengeluh ya, ternyata debunya terlalu tinggi dan besar, apa misalkan kadar debunya tinggi atau ada polusi gas-gas yang beracun yang dilepaskan, itu harusnya masyarakat bisa melapor. Bahkan di peraturan dalam penyusunan dokumen lingkungan, pihak misalkan Dinas Lingkungan Hidup ataupun kementerian meminta agar dilakukan pengetatan baku mutu. Misalkan baku mutu memang 100 mg per liter misalkan Pak ya. Tapi karena hasil pengolahannya itu bisa mencapai 20, maka baku mutunya harus diturunkan menjadi 30, artinya lebih ketat. Jangan karena baku mutunya tinggi kita jadi longgar sekali apa namanya buangan air limbah. Kita perketat lagi sehingga meminimalisir dampak ke lingkungan. Seperti itu itu yang upaya yang bisa dilakukan dari sisi penegakan peraturan. Meskipun dia sudah memenuhi baku mutu, jadi perketat lagi. Nah, LSM juga yang mungkin kita anggapnya mereka lebih teredukasi ya, mereka punya akses yang lebih secara vertikal ya dari bawah ke atas. Mereka diharapkan bisa menjadi penghubung sebenarnya, memahami aturan. Masyarakat kan tidak sedetail itu dia, kadang-kadang harus memahami aturan lingkungan. Maka peran LSM ini menjadi sentral ketika ada masyarakat yang terdampak, kemudian mereka tahu aturannya, tahu di mana celah kesalahannya, mereka bisa mengadvokasikan. Itu sebenarnya yang perlu kita kita gaungkan. Jangan sampai juga LSM ini tidak paham ya sebenarnya ketika dia bicara tentang lingkungan tapi tidak paham konteks ternyata ada tidak ada dokumen AMDAL bukan berarti tidak ada izin lingkungan. Nah, karena AMDAL itu ada yang wajib AMDAL, tapi ketika dia tidak wajib AMDAL dia wajib menyusun dokumen di UKL UPL atau tidak wajib lagi itu ada, tapi wajib menyusun dokumen lingkungan cuman tidak harus AMDAL seperti itu misalkan ya. Nah, itu kemarin sempat dapat laporan juga ada LSM yang mempertanyakan ini tidak ada dokumen AMDAL-nya ya mereka karena tidak wajib menyusun dokumen AMDAL bisa jadi karena mereka wajibnya menyusun dokumen UKL UPL ya upaya kelola dan pemantauan lingkungan seperti itu.
1: Iya, baik. Nah, tadi kan kita mendengarkan peran masyarakat dan LSM lingkungan ya. Nah, peran perguruan tinggi seperti UIN Naraniri ini, sendiri ini Pak Muhammad Ekal dalam mendukung penegakan hukum lingkungan ini seperti apa nih?
0: Baik, peran institusi pendidikan dan riset ini fokusnya adalah saya rasa ada dua ya. Yang pertama adalah mengedukasi, meningkatkan awareness ya, baik dari masyarakat kemudian dari pelaku usaha gitu ya. Kenapa? Karena selama ini kita sedikit banyak mengabaikan ya. Karena mungkin dorongannya adalah bagaimana meningkatkan geliat ekonomi dan sebagainya. Tapi bagaimana ini ekonomi dan lingkungan bisa berimbang? Nah, kan ini konsep keberlanjutannya di situ. Ekonomi dan lingkungan masih bisa saling berimbang sehingga tidak ekstraktif tapi tidak eksploitatif tapi sifatnya ke konservasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dalam pengembangan riset. Jadi perguruan tinggi harus mampu mengadvokasikan juga suara-suara masyarakat bawah gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan riset yang ada. Misalkan apa teknologi rekayasa ya. Karena di sini kita bicara keteknikan, kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan alam saja sebagai pemulih lingkungan. Kita harus ada katalisnya, harus ada metode percepatan pemulihan lingkungan. Salah satunya menggunakan teknologi-teknologi, teknologi pencemaran air, teknologi pencemaran udara, rekayasa aliran air, sehingga yang harusnya banjir kita buat beton gitu ya, kita buat aliran pengaliran ya. Karena kita kalau kita bilang hujan dengan curah hujan kemarin seperti yang kemarin yeah. sangat tinggi, rasanya dengan hutan yang mungkin lengkap pun, misalnya dengan era penghijauan yang lengkap, itu juga akan kelabakan ya, karena debitnya begitu tinggi. Maka apa yang kita perlukan, rekayasa pendekatan rekayasa, sehingga kita airnya bisa kita kelola gitu ya, daripada airnya itu bersifat merusak seperti itu.
1: Ya, Pak Mamaikal. Ya. Kemudian ini langkah konkret apa nih yang bisa dilakukan warga Aceh ya, mungkin jika menyaksikan pelanggaran lingkungan di sekitarnya ini?
0: Langkah konkret pastinya tadi seperti saya sampaikan adalah mendokumentasi. Okay. Hari ini semua orang rasanya punya gadget ya, punya HP yang bisa mendokumentasi. Tentu jangan dimanipulasi, yang penting ya, tidak manipulasi, tapi dokumentasi. Kemudian dilaporkan tadi ke pihak-pihak yang memang punya wewenang, ke portalnya Kementerian Lingkungan Hidup ada. Kemudian karena di Kementerian Lingkungan Hidup sering sekali mendapatkan laporan. Khususnya dari LSM. Jadi itu yang meskipun menurut pengakuan mereka sulit untuk memfollow up, banyak sekali kan di Indonesia mereka. Betul. Jadi harus memfollow up. Jadi mereka buat yang skala prioritas juga ya. Betul. Mana pelaporan-pelaporan yang urgent dan yang mana yang tidak. Kecuali nanti kemudian juga peran bukan memviralkan, tapi bagaimana dengan adanya peran fungsi masyarakat ini juga sedikit kita bilang ya, menyentil ya, penegak hukum ini untuk lebih bekerja. Hari ini kan ada istilah no justice, no viral, no justice gitu ya. Ya tentu ini bukan sistem yang baik sebenarnya, tapi untuk minimal untuk saat ini ya, itu yang paling mungkin untuk dilakukan oleh masyarakat.
1: Efektif ya.
0: Untuk untuk tetap menyuarakan ya, ketika ada pelanggaran-pelanggaran lingkungan melalui platform-platform yang tersedia, tapi tetap yang paling penting adalah melalui jalur yang formal terlebih dahulu. Kita lapor ke pihak penegak hukum, kemudian siap polisi misalkan, ataupun ke Gakum ya, Gakumnya Kementerian Lingkungan Hidup, ataupun dinas ya. Hari ini juga bisa kita langsung laporkan melalui Instagram aja, seperti itu. Banyak portal-portal yang tersedia. Ya tinggal paling responsif dari penegak hukum kadang-kadang yang tidak bisa kita harapkan terlalu cepat ya. Saya juga nggak tahu karena tadi ada skala prioritasnya, mungkin mereka ada yang dikerjakan di mana dulu ya. Yang pasti kita usahakan sebenarnya untuk dokumentasi dan laporkan.
1: Oke, okay, baik. Yang terakhir ini Pak Mamaikal, sebagai penutup mungkin ya, apa satu pesan utama yang ingin Pak Eka sampaikan kepada pendengar RRI tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan Aceh ini?
0: Baik, Aceh sendiri kita dianugerahi oleh hutan dan kekayaan sumber daya alam ya. Tapi di satu sisi anugerah itu kadang-kadang menjadi ujian, Pak. Ya, ujian ketika kita mengetahui adanya hal-hal yang sifatnya ekonomi, itu seolah-olah kita menjadi lupa diri. Generasi-generasi sebelum sudah menjaga lingkungan Aceh ya. Maka ketika sudah estafet dari generasi saat ini, penting buat kita tidak hanya sekedar menjaga, tapi juga melestarikan ya, melakukan upaya pelestarian. Kita juga punya hutan loser yang memang itu menjadi habitat begitu banyak makhluk hidup dan juga flora dan fauna. Kalau rasa-rasanya itu kemudian 10-15 tahun lagi itu menjadi museum, kita bisa bayangkan ya betapa rusaknya lingkungan Aceh. Yang itu tidak hanya tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi akumulatif seperti saya sampaikan tadi. Maka sudah menjadi kewajiban saat ini kalau kita menjaga diri kita ya, agar tetap sehat ya, ini saatnya kita juga untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar kita tetap nyaman untuk hidup di Aceh, bumi Serambi Mekah. Seperti
1: baik,
0: itu Pak Putra.
1: Baik, luar biasa sekali ya untuk penjelasan untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mama Ekal sendiri ini penjelasannya bisa untuk kita sendiri ya. Jadi kita selalu mencerna ya, sendiri karena dengan lingkungan hidup yang saat ini kita lihat mungkin ya agak-agak gimana ya gitu ya Pak Ekal ya. jadi kita memang harus bebenah gitu ya intinya. Nah demikian mungkin ya untuk dialog Green Radio kita di hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Pembahasan kita yaitu tentang efektivitas penegakan hukum lingkungan di Aceh antara regulasi dan realita. Nah untuk narasumber kita ada Pak Muhammad Ekal, dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN yang di Banda Aceh. Terima kasih ya Pak Ekal sudah waktunya sudah ya. Bisa hadir di Pusat Studi di Banda Aceh walaupun lewat Zoom kita di sore hari ini. Dan juga semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Ekal sendiri ini kita mengambil intinya pandangan mungkin dan pengetahuan ya, dan semoga apa yang dibahas di hari ini dapat menjadi masukan dan langkah perbaikan bersama. Ya demikian mungkin kepada pendengar juga, terima kasih banyak sudah menonton kita juga di channel YouTube RRI Banda Aceh dan pendengar di frekuensi FM 97,7 FM. Dan sekali lagi mungkin kita mengingatkan kembali untuk pendengar dan untuk pendengar kita ini, mari kita jaga alam Aceh kita karena menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan kita dan generasi kita mendatang. Oke baik, terima kasih. Putra akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ekal, terima kasih.
7: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik saudara pendengar, di manapun Anda berada, baru saja kita mengikuti dialog Grand Radio untuk hari ini, dan kami informasikan juga saat lagi di pukul 16.06 waktu Indonesia bagian barat kita menantikan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Bandar Aceh dan sekitarnya. Dan sambil kita menunggu untuk dikumandangkannya azan asar, kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu islami yang akan kami putarkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Baik, berdengar di mana pada Anda berada, sambil kita menunggu tepat pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan keruan negaraan nanti dengan lintas 17 berjaringan. Di pukul 17 sore kami hadirkan keruan negaraan Anda. Masih punya waktu setengah jam ke depan, berdengar, kami akan hibur Anda dengan lagu pilihan dari Pustaka Musik Pro 1 yang ada pada Aceh, kanal informasi dan kanal inspirasi. Baik, berdengar, dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 pada Aceh, kita nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang sudah kami persiapkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sudah berkarya di mana pun Anda berada, tepat pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lintas 17 berjaringan dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah meninggal dunia hari ini. Kemudian Kabupaten Bener Meriah masuk zona sekolah integrasi nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, kabar duka datang dari Aceh. Mantan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece. Usai pelaksanaan sholat asar, jenazah akan disolatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Gampong Terebu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai 2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Banda Aceh Akademi siapkan tenaga kerja yang terampil serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut laporan reporter TC Maludia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memastikan pihaknya terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu menghadapi perubahan dunia kerja, diantaranya melalui Banda Aceh Academy. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan ruang belajar yang dekat dengan kebutuhan pasar kerja, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan. Adapun saat ini terdapat 96 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi UPTD BL Banda Aceh Academy dibagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni las listrik, teknik pendingin, teknisi air conditioner, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding dengan durasi 160 jam atau setara 20 hari pelatihan. Pemko Banda Aceh akan terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru.
3: Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh, UPTD BLK Banda Aceh Akademi, pada para instruktur, seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Insyaallah, mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama mewujudkan Banda Aceh yang semakin maju, semakin produktif, dan juga semakin sejahtera.
2: Adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Mendengar huntara untuk penyintas banjir di Kampung Rumah Rayu, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
4: Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Kampung Rumah Rayu, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni lalu, 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumah Rayu, sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linteng dan Desa Langkahan. Kecik Rumah Rayu Atailah kepada RRI mengatakan bahwa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan.
5: Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, ini dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 1 euro kasih ya. Yang rusak berat, sebelah unitnya yang harus dibangun ulang, ini tengah masa perbaikan dan insya Allah sekitar 20 euro ini kasih ya, paling lama 20 euro.
4: Atailah menyebutkan, dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 diantaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, kita menuju ke Melabuh. Pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah terbaru PP nomor 20 tahun 2026 tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM tetap sebesar 0,5% dan dipermanenkan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan batasan peredaran bruto atau omset usaha paling banyak 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh Muhammad Fahrur Rozi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.
7: Alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 adalah pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan.
6: Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026, sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Mendengar dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kabupaten Bener Meriah masuk calon lokasi prioritas sekolah nasional terintegrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Bambang Syahputra.
8: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sedakap Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lux Mawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Eh. Tugu Kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Eh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Berikut laporan Diah Novritaria.
10: Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampung Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
11: Mungkin 100 lebih lah.
12: Meningkat dari hari biasa?
11: Meningkat. Kalau biasa berapa banyak? 25 orang, 30 orang. Dan kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian, penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar ada. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
10: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat

0: Sabang kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini.
1: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi meski di hari-hari biasa, Kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar dari Sabang, kita beranjak ke bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil, Aceh Singkil, tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Berikut laporan Salihin Barus.
3: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Kepala rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat over kapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasyarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang.
4: Jumlah total penghuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
3: Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan, kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing 1 kamar, serta 1 kamar tahanan blok wanita atau kamar perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari over kapasitas tersebut, CP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antara warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan.
4: Kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar buat warga binaan dan tahanan, 2 kamar buat tahanan dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menular 1, dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari over kapasitas ini, yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti kerusuhan atau keributan, terus pelarian juga, dan mungkin karena terlalu padat dan over, akhirnya pengaruh dengan kesehatan juga mereka. Selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan Singkil ini.
3: Informasi yang berhasil dihimpun dari 190 orang warga binaan pemasyarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil, selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebelu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh. Dan untuk lagu hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Sambil juga kita akan menunggu nanti lagu-lagu Islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Sambil kita menunggu untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib, dapat kami informasikan nanti di pukul 18:52 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan maghrib. Baik, sudah pendengar, kita dengarkan lagu dari vokal Dadali Di Saat Aku Mencintaimu. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan dari vokal Rio Febrian dengan judul lagunya, ya, duet bersama Era Fazira, ya, Nada Kasih, kami hadirkan untuk Anda. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu iklan yang akan kami putarkan untuk Anda berikut ini.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan.

Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian maghrib yang insyaallah pada maghrib ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema fikih. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberi kepada kita nikmat hidup dengan kehidupannya, supaya kita menjadi berkah untuk negeri akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi dan seluruh wakilnya. Yang saya hormati pada seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Yang saya muliakan kepada seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar. Pada malam yang berbahagia ini, sambungan surah yang telah lalu, yaitu rukun sembahyang yang ketujuh yang telah lalu, masalah sujud. Kemudian pada malam ini kita akan menyampaikan rukun yang kedelapan, yaitu duduk antara dua sujud. Sebelum saya uraikan, saya membaca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa minuha julusu bainahuma ay sajdataini walau fi naflin alal mu'tamadi wa yajibu alla yaqsuda biraf'ihi ghairahu falau rafa'a fad'an min nahwi lasghi akrabin a'adad sujuda wala yaduru ida matu wada'i yadaihi alal ardi ila sujrati saniyah ittifaqan khilafan liman wahama fihi wala yatuluhu wala i'tidalan li'annahuma khairu maqsudaini li zatihima bal syuri'a li fasli fakana kasiraini fa'in tawwala ahadahuma fauka zikrihi masyru'i fihi qadral fatihati fil i'tidal aqalla tashahudi fi julusi amidan aliman batalat salatuhu wa sunnah fihi ay julusi bainal sajdataini wa fi tashahudil awal wal jalsatil istirahati wa kadha fi tashahudil akhiri in ta'aqaba sujudus sahwi iftirashun bi an yajlisa ala ka'bin yasrahu bihaisu yali dahruhal arda wadi'an kafaihi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi. Jadi penjelasan kita yang telah lalu, masalah rukun sembahyang yaitu sujud. Di dalam sujud ini yang sangat penting, anggota tujuh ini semuanya harus lengket pada musalla. Jangan sampai kita sujud, kaki kita bergantung
Ini karena dahi anggota sujud, dua tangan kita anggota sujud, dua lutut kita anggota sujud, dan dua kaki kita anggota sujud. Bila kita sujud, kaki kita tergantung, artinya tidak lengkap dengan musala, dan hujung kakinya diarahkan ke kiblat. Ini kalau kakinya tidak pas, sering orang sujud di kaki yang tidak betul. Ini sujud tidak betul. Pada saat waktu sujud tidak betul dan tidak dibetulkan, rusaklah rukun sembahyang kita sujud. Ini salah kita tidak sah. Ini yang kedelapan adalah duduk antara dua sujud. Walaupun pada salat sunat, duduk antara dua sujud ini merupakan rukun salat. Yang dikatakan duduk antara dua sujud, duduk setelah sujud. Waktu kita sujud yang pertama, rafa' daripada sujud, itulah duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi. Ini ada persyaratan kita duduk antara dua sujud. Jadi persyaratannya apa di sini? Wajib bahwa jangan mekasar ianya seseorang dengan angkatnya selain daripada duduk. Artinya tak kala kita duduk antara dua sujud, jangan kita tujuan untuk yang lain. Kalau kita duduk untuk tujuan yang lain, ini tidak sah duduk kita. Kalau di sini disebutkan misalnya, kita dari sujud, kita angkat untuk duduk. Kebetulan kita ada digigit oleh kala. Waktu kita sujud, kena gigitan kala sama dahi kita, lalu kita terkejut. Saat terkejut, kita duduklah. Ini duduk bukan untuk antara dua sujud. Berarti kita duduk tersebut karena terkejut daripada gigitan semut, gigitan kala ataupun macam-macam lah. Ini kalau terkejut macam ini, hukumnya tidak sah kita duduk. Jadi bagaimana juga, kita wajib kembali kepada sujud kembali. Kalau di sini disebut ada sujuda, ulang lagi pada sujud. Setelah kita ulang lagi pada sujud, baru kita duduk. Karena duduk yang tadi kita terkejut, bukan duduk sengaja untuk duduk, ataupun ada tujuan lain kita duduk karena gigitan serangga ataupun macam-macam. Ini kalau duduk tujuan yang lain, ini tidak sah duduk antara dua sujud. Dan duduk tersebut jangan panjang, karena sama dengan itidal. Ini duduk antara dua sujud, ini rukun pendek. Kalau misalnya seorang memanjangkan rukun pendek, waktu kita duduk antara dua sujud, zikir yang diperintah di situ, Rabbil Firli Warhamni, Wajiburni Warfa'ni Warzubni Wahdini Wa'afini Wa'af'ani, kita lama duduknya. Kalau misalnya dibanding dengan orang baca Fatihah, kalau pada itidal orang baca Fatihah, kalau kita duduk antara dua sujud, ukuran baca tasyahud. Lama kita duduk, ukuran baca tasyahud, ini tidak sah duduk kita. Jadi lalu bagaimana? Batal salat kita. Karena kita memanjang rukun yang pendek. Ini yang perlu diingat. Karena seorang makmum ataupun seorang imam ataupun sembahyang sendiri, ini zikir yang diperintah sama duduk antara dua sujud sedikit saja.
pendek. Lalu kita memanjangkan, kita tambah doa-doa di situ. Sehingga kalau diukuran dengan bacaan tasyahud, sudah seimbang lamanya dengan bacaan tasyahud. Ini merusakkan sembahyang. Kalau di sini disebutkan di sini, janganlah kita memanjang duduk antara dua sujud. Dan jangan kita memanjang iktidal. Karena kedua-dua tersebut bukan maksud begizati. Tetapi diperintahkan duduk antara dua sujud dan iktidal untuk ada pisah. Untuk pisah sujud yang pertama dengan sujud yang kedua, dipisahkan dengan duduklah sebentar. Jadi bagi orang yang duduk-duduk lama, ini merusakkan salat. Sehingga di sini disebutkan, fa'in tawwala, maka jika memanjang ianya seorang akan salah satu keduanya. Jawabannya, dia memanjang bacaan tersebut amidan aliman, sengaja lagi mengetahui, batalat salatuhu, nisya batal salatnya. Makanya perlu kita ingat, di dalam kita duduk antara dua sujud ini, pas ukuran zikir yang ada di tempat duduk antara dua sujud. Jangan kita tambahi zikir-zikir yang lain. Memang dalam sembahyang ada sunat tambahan-tambahan doa. Misalnya duduk tahiyat akhir ataupun kita dalam sujud, bisa kita tambah. Dalam sujud kita sembahyang seorang diri ataupun makmum imumnya sebelum angkat, bisa kita tambah. Tapi bagi seorang imam, ini telah saya sampaikan, zikirnya hanya tasbih 3 kali. Jangan memanjang sujud imam, karena makmum ini tidak rida mereka itu, kecuali imam mahsurin yang sepakat antara imam dan makmum boleh memanjang-manjang pada sujud, bukan pada duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ini tidak ada tawar-menawar, mesti pendek. Iktidal begitu juga, mesti pendek, tidak boleh lama. Makanya kalau disebut di sini, kalau lama kita sengaja lagi mengetahui hukumnya tidak bisa, lalu kita yang bikin-bikin, batalat salatuhu, niscaya batallah salatnya seorang. Dan pada duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal dan duduk istirahat, bentuk duduknya iftiras. Jangan kita duduk tahiyat awal seperti orang duduk tahiyat akhir, duduk tawaru. Di sini disunatkan pada duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal dan duduk istirahat, bentuknya adalah iftiras. Iftiras bagaimana? Kita duduk di atas mata kaki kita yang kiri. Taduknya ke Hulu Aceh, atuh katok yang wi. Yang rung kaki tak pejak bak tanuk. Kita duduk atas mata kaki kiri, itulah duduk iftiras. Jadi waktu duduk iftiras itu, kita meletakkan 2 telapak tangan kita atas 2 paha kita. Dan diletaknya jangan di pangkal paha. Diletak 2 tangan tak kala duduk, ini di atas 2 lutut kita. Sekira-kira ujung jari kita
seimbang dengan kepala lutut. Artinya ujung anak jaro buat ujung teut. Bek berat kena tertarik dan bek bak tengah pucit sejajar dengan lutut ujung anak jari kita. Di situ diletakkan tangan. Dan pada waktu kita duduk pas, lalu kita membaca Rabbil Fili. Warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Ini doa kita, kita minta ampun sama Allah. Rabbil Fili, ya Tuhanku, ampun olehmu bagiku. Warhamni, dan rahmat olehmu akan aku. Wajiburni, dan tempel olehmu akan aku. Warfa'ni, dan angkat olehmu akan derjatku. Warzukni, beri olehmu akan rezeki untuk aku. Wahdini, dan tunjuk olehmu akan aku. Wa'afini, dan sehat olehmu akan aku dunia dan akhirat. Wa'afani, ampun olehmu. Jadi wa'afini ini maksud di sini kita mohon sama Allah sehat bukan di dunia saja, sehat dunia akhirat. Maksudnya bala dunia jangan kena kita, bala akhirat dijauhi oleh Allah Subhanahu Wataala. Pokoknya segala bala yang tidak kita ingini di dunia dan di akhirat, nyo Allah jauhkan. Makanya kalau di sini ditafsirkan wa'afini idfa'ani kulla ma akrahu min bala'id dunia wal akhirah. Tolak olehmu daripada aku tiap-tiap sesuatu yang aku benci daripada bala dunia dan akhirat. Makanya doa-doa yang diperintah di dalam salat walaupun pendek, kita usahakan, jangan kita meremehkan. Istilahnya alah putakan doanya tak empat je bagah lu semayang. Ini jangan. Pokoknya doa-doa yang ada walaupun pendek, kita tetap mengusahakan membacanya. Doa tersebut hukumnya sunat, bukan wajib. Doa yang ada di tempat duduk antara dua sujud hukumnya sunat dan bukan wajib doa tersebut. Karena ada juga orang-orang awam yang berpikiran Rabbil Fili ini merupakan rukun juga. Ini bukan rukun. Yang rukun adalah duduk. Kemudian yang kesembilan, wata si'uha tumak dinatin fi kulli minar ruku'i wasujudaini wal julusi bainahuma wal iktidal. Rukun salat yang kesembilan tumak dina pada tiap-tiap daripada rukuk dan dua sujud dan duduk antara dua sujud dan iktidal. Tumak ninah ini apa maknanya? Tumak ninah ini maknanya tetap kita setelah kita bergerak. Seorang daripada berdiri menuju kepada rukuk, bergerak pada rukuk sampai di rukuk, ini tetap. Anggota kita jangan goyang-goyang walaupun sebentar saja. Ini sudah hasil tumakninah. Tapi tak kala dia rukuk, dia goyang-goyang, ini belum sah rukuknya. Ini perlu. Ini namanya tumakninah. Begitu juga pada iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Tak kala kita berdiri tegak ini, jangan goyang-goyang berdirinya.
Karena banyak orang sami Allah liman hamidah, tangannya goyang-goyang lalu Allahu Akbar sujud. Dia tidak kontrol. Hana geparita do kemayang. Padahal ji sami Allah liman hamidah tetap anggota tiat takun dikir yang nabaknya Rabbana lakal hamdu. Kapah yang baru kita menuju kepada sujud. Sampai kepada sujud kita harus tetap juga. Baik untuk ma'ah saya ke lagi lentuan pegang. Di mulut kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kaki kita terangkat bergoyang-goyang. Ini namanya tidak betul sujud. Makanya di rukun salat yang ke-9 di sini menetap pada sujud. Jangan tidak menetap. Ukuran tetapnya 1 detik pun bisa. Karena zikir yang ada di dalam tempat sujud itu, tasbih tersebut sunat. Ha, kita baca juga. Maksud saya kalau ada orang kadang ibunya sakit di rumah sakit ataupun ayahnya sakit, dia perlu sembahyang cepat. Namun perlu salat cepat. Dia ada panggilan di rumah sakit kerana ibunya berat sakit, yang tumak ninah ini jangan hilang. Ha, jangan sampai kita ruku asal salam belum tetap kita angkat lagi. Begitu juga di iktidal belum tetap anggota kita turun ke tempat sujud. Nyonya ke orang tua nah. Habis bateri-bateri je kebut ada. Ha, nyan hanya kebut. Nyan temayang baik tak begah cegah buk mungkar. Dalam salat sudah mengerjakan pekerjaan mungkar. Kenapa? Kita tidak menuruti apa yang diperintah dalam salat. Ini termasuk perbuatan mungkar kita dalam salat. Jangan nanti orang berpikir perbuatan mungkar ini di luar salat, di dalam salat ada juga. Apa yang diperintah yang wajib kita tidak melaksanakan, kita sepele. Ha, inilah rukun yang ke-9 ini tumakninah. Kalau tidak ada, tidak sah salat kita. Makanya kaum muslimin yang terhormat, kita walaupun kita sudah sering kita dengar-dengar, tapi kita tinjau ulang perbuatan kita masing-masing. Apakah salat saya rukun ada tumakninah? Saya sujud ada tumakninah? Kalau ada, alhamdulillah. Ha, jangan sampai nanti kita sudah puluhan tahun salat, tak kala diperiksa hari kiamat satu pun tidak beres. Ha, makanya secara syariat kita melakukan salat seperti perintah Nabi. Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita tidak melihat Rasulullah melihat salat karena kita tidak lahir pada zaman Rasulullah. Kita ketahui bagaimana Rasulullah salat, seperti itulah kita salat. Makanya para ulama telah mentafsirkan hadis tersebut sehingga pekerjaan Rasulullah dalam sujud ada tumaknina, dalam duduk antara dua sujud ada tumaknina, iktidal ada tumaknina, dan pada waktu rukuk ada tumakninah. Ini yang perlu kita garis bawahi, sangat penting. Wa asyruha tasyahudun akhir. Yang ke-10 rukun salat adalah tasyahud akhir. Maksud tasyahud akhir ini bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud yang dihitung tasyahud mulai daripada at-tahiyyatu sampai
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini dinamakan tasawuf. Semua orang yang salat wajib membaca tasawuf. Ini merupakan rukun salat. Kalau nanti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ini rukun yang lain. Nah, ini selawat, satu rukun sendiri. Kalau tasyahud, mulai at-tahiyatu sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita perlu kita teliti juga tentang tasyahud ini. Ini perlu waktu membaca tasyahud, kita mesti kita dengar dengan telinga sendiri. Jangan mulut bergoyang, telinga kita tidak mendengar bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud itu mesti kita dengar. Tapi kalau kita salat jamaah, jangan terlalu besar didengar oleh orang teman di samping. Bacaan tasyahud tersebut seperti bacaan Fatihah. Fatihah kita baca mesti dengar sama telinga sendiri. Bacaan tasyahud begitu juga. Kemudian kalau bacaan Fatihah, tasydidnya di mana ada tasydid, di situ kita pakai tasydid. Bacaan tasyahud begitu juga. Jangan sampai kita hilangkan tasydid. Karena kalau hilang tasydid, hilang huruf. Sehingga orang yang membaca tasawuf ini kalau tidak teliti, ini rusak juga salat. Karena wajib kita memelihara tasydid. Kalau di sini disebut wa yajibu ayyura'iya huna tasydidah wa adama ibdali harfin bi akhar wal mawalat. Wajib menjaga segala tasydid yang ada di tasyahud. Dan wajib lagi kita jangan mengganti huruf dengan huruf yang lain. Misalnya assalamualaikum ayuhan nabi, kita ganti assalamualaikum ayuhar rasul. Kalimat Nabi kita ganti dengan Rasul. Ini sudah satu kalimat kita ganti. Ataupun huruf saja bertukar. Ini tidak sah bacaan tasawuf. Kalau tidak sah, kita perbaiki lagi. Kalau misalnya kita tidak memperbaiki bacaan salah tersebut, sedangkan bacaan tasawuf merupakan rukun salat, ini tidak sahlah salat kita. Karena tidak betul rukun yang kita lakukan. Dan wajib mawalat. Setiap kalimat tasawuf yang kita baca, ini beriring-iring. Mawalat beriring-iring. Selesai satu kalimat, baca kalimat yang lain. Jangan kita berhenti, jangan kita diam lama. Misalnya kita membaca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, diam. Lalu kita membaca assalamualaikum. Setelah kita diam lama sikit, baru kita baca. Ini tidak mawalat. Bacaannya habis satu kalimat, sambung lagi satu kalimat sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, kita diam. Setelah kita diam, baru kita baca wa asyhadu anna. Kita diam ini bukan sekadar bernafas, lama diam. Kalau diam untuk tarik nafas, boleh. Tapi kalau diam lama, ini tidak sah bacaan tasyahud.
Kalau tidak sah, kita sudah mengerti misalnya, wah saya ini salah bacaan karena tidak mualahan. Kita ulang lagi. Boleh kita ulang lagi, bacaan lagi. Kita ulang lagi melalui permulaan At-Tahiyyatu. Kalau kita tidak mengulangi lagi bacaan, inilah batal salat. Karena apa yang telah disyaratkan, tidak kita lakukan. Dan ini yang sangat penting juga perlu diingat, kalimat nun yang diidgham pada kalimat Allah ilaha illallah, kita zahir, kita idharkan, ini batal juga bacaan. Misalnya begini, Ashadu an la ilaha illallah. Yang kalimat Allah ilaha illallah ini jangan kita idhar nun. Bagaimana idhar nun? Ashadu an la ilaha illallah. Ini kalau kita bilang Ashadu an la ilaha illallah, ini tidak betul bacaannya. Bagaimana juga Ashadu an la ilaha illallah. Karena apa? Ini nun yang diidghamkan dalam lam jangan didahirkan. Kalau mendahir nampak suaranya jelas. Ashadu an, ini kan jelas. Ashadu an la ilaha illallah, ini tidak betul bacaannya. Karena apa? Karena sudah didahirkan nun yang telah diidgham dalam kalimat la ilaha illallah, kita dahirkan. Jangan kita dahirkan, kita masuk. Kalau kita masuk, ashadu an la ilaha illallah, jadi seolah-olah nun ini bertasdid dengan la. Bunyinya alla, jangan an la. Yang beda lah tulisannya. Kalau kita lihat tulisan Alla ilaha illallah, tapi bacaannya bukan gitu. Alla ilaha illallah. Ini perlu juga kita teliti bacaan kita, karena ada orang bacaan pelan-pelan. Karena kalau di pelan-pelan nanti ada tempat yang boleh pelan. Kalau di sini jangan, karena kita idhar. Kalau kita idhar tidak sah bacaannya. Kalau bacaannya tidak sah, ini diulang lagi. Kalau tidak diulang, ini yang jadi masalah. Seperti kita baca Fatihah, salah kita baca, kita ulang lagi. Kalau kita tidak mau mengulang lagi, ya kurang Aceh dapat tembung dia. Nyan hanya kebut dapat tembung. Bak semayang, jangan kita gengsi diri. Di mana ada kekurangan kita, kita berani kita mengulang lagi. Ataupun ada teman kita bilang sama kita, ini Pak Tengku, menurut saya, ilmu saya, ilmu Al-Quran, bacaan Fatihah, misalnya huruf Sad, kita baca Sin, ini tidak betul misalnya. Ini diulang lagi kita. Kita belajar lagi. Kalau dalam salat tidak bisa dibilang salah oleh orang lain. Kalau misalnya di luar salat diprotes kita pada bacaan Fatihah, pada kalimat Sirat al-Lazi, kadang-kadang orang ada yang baca Sirat al-Lazi huruf ta, pada ta hurufnya kita baca Sirat al-Lazi. Jadi ini salah. Jadi kalau ada orang yang bilang bukan ta itu ta, kita terima dengan lapang dada. Walaupun kita seorang ustaz. Kenapa? Ini masalah sangat penting, masalah salat. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan, apabila hari kiamat nanti, kalau soal salatnya diperiksa beres, diterima, amalan lain-lain diterima juga. Kalau salatnya salah, ditolak, amalan-amalan yang lain ditolak.
Makanya dalam belajar kita yang paling payah adalah salat. Bukan haji. Haji yang paling enteng. Karena haji itu rukunnya perbuatan. Kalau perkataan dalam haji semuanya sunat. Kalau masalah salat, ada perkataan rukunnya. Seperti saya uraikan tadi, misalnya tasyahud. Tidak betul kita baca tasyahud. Tidak sah salat kita. Makanya kaum muslimin yang terhormat, ini perlu kita teliti dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Jangan sampai kita belajar waktu kecil sampai dewasa tidak belajar lagi. Ini banyak orang setelah belajar dulu waktu umur 7 tahun, 8 tahun sama guru di rumahnya masing-masing. Setelah dewasa dia pergi sekolah sampai S3 tidak belajar lagi masalah salat. Ini tidak boleh kita membanggakan diri S3. Kalau tidak betul ini, tidak sah juga salat kita. Makanya ini kita perlu mendalami tentang masalah salat. Bacaannya sangat penting. Kalau perbuatannya mudah kita pas, tapi kalau bacaannya salah, tidak diperbaiki, ini tidak jadilah salat. Dan begitu juga kita tinggal idgham pada kalimat dal Muhammadar Rasulullah. Misalnya kita baca tasyahud, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar itu, ra dal itu masuk dalam ra. Muhammadar. Jangan kita kata begini, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau bacaan ini tidak sah bacaan ini. Ini bacaan ini wajib dimasukkan bunyi dal dalam ra. Sama dengan wa ashadu anna Muhammadar. Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah dal ini bersajdik sama ra. Jangan kita zahirkan bacaannya. Kalau di sini disebutkan, kalau ditinggal idgham dalam dal Muhammadar Rasulullah, ini pun salah bacaan. Salah bacaan kalau tidak diulang lagi, sehingga efeknya tidak sah salat. Ini perlu kita mengulang kaji kembali. Dan yang ke-11, rukun salat, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud akhir. Setelah kita membaca tasyahud, artinya kita sudah selesai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita baca selawat. Selawat ini, ada selawat yang sempurna, ada selawat yang sekurang-kurang. Kalau paling kurang selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ini selawat yang paling kurang. Jangan kita, kalau kita bacakan sallallahu ala Muhammad, ini jangan begitu caranya. Kalau di sini disuruh baca selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini selawat kepada Nabi setelah bacaan tasyahud.

0: karena selawat ini merupakan maknanya di sini dibilang salli itu bermakna irhamhu. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya irhamhu, irhamhu rahmatan makrunatan bita'lim. Beri rahmat olehmu akannya Muhammad, akan rahmat yang disertai dengan membesarkan. Makanya perlu kita tahu selawat kepada Nabi supaya jangan kita salat sampai bacaan tasbih saja. Mesti dengan ada bacaan selawat kepada Rasulullah. Jadi pada pertemuan kita malam ini cukuplah di sini dulu. InsyaAllah lain kali kalau ada umur Allah berikan, kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026 ya. Selama 4 jam ke depan dari pukul 20 sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, sekali lagi kita sapa nih, apa kabar Anda semuanya yang saat ini mungkin sedang mendengarkan kami, baik itu lewat audio mobil ya, sedang berpergian dengan keluarga ataupun juga dengan teman, atau mungkin saat ini yang sedang bersantai di rumah ya, di saat ini ya, sambil mendengarkan kami lewat pesawat radio Anda ataupun juga menggunakan HP Anda ya. Atau juga selamat malam ini, atau mungkin sekalian selamat pagi ya, selamat siang dan mungkin juga selamat sore untuk pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, baik yang mungkin ada di Indonesia ataupun juga ada di belahan dunia lainnya ya, yang saat ini mendengarkan kami secara streaming, baik itu melalui www.rri.co.id serta menggunakan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store ya. Iya, dan jangan lupa juga nih, mungkin Anda bisa juga melengkapi ya informasi Anda untuk berita lokal Aceh maupun berita nasional itu lewat portal website rri.co.id. Selamat malam untuk saat ini, untuk pendengar yang saat ini juga sedang berada di Padang mungkin ini ya, sedang menikmati waktu bersantai walaupun masih dalam keramaian, atau mungkin juga ada yang memanfaatkan waktu ini berolahraga di Blang Padang di malam hari ini seperti berjalan santai. Ini soalnya saya lihat ada yang berlalu lalang ya di seputaran pedestrian ya, atau tempat pejalan kaki Blang Padang saat ini terlihat siluet orang. Dan untuk Anda saat ini masih berada di jalan, hati-hati di jalan ya, jaga jarak Anda untuk menghindari kecelakaan dengan kendaraan lainnya. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 28 menit Indonesia Barat. Ya, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya ya. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah drama radio produksi RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus, kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mogok segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak mogok?
2: Iya pak, nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini. Setelah belokan ini ada bengkel, tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak, sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh iya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah sudah 5 tahun, pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
4: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
2: Loh, 12 tahun, pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
4: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
4: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf pak, bukan maksud saya.
4: Gak apa-apa kok. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin, amin, amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya pak, baik-baik. Hati-hati ya pak.
4: Iya, sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
0: Thank you.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail. Teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id
0: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani tetap terjaga untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani bersama petani di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar Sabtu hari ini 13 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Nazaruddin Deggam, Lesti Kejora, Rizky Bilar, dan Pasha Ungu. Turut hadir Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia Persero, Ninis Kesuma Andriani. Di hadapan para petani, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal distribusi pupuk agar tidak mengalami keterlambatan. Ia menyebut hingga 9 Juni 2026 realisasi penyaluran pupuk subsidi nasional telah mencapai 4,3 juta ton dari total alokasi 9,8 juta ton atau sekitar 44%. Selain memastikan pupuk tersedia, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Menurutnya, rehabilitasi lahan sawah, tambak, dan jaringan irigasi terus dilakukan guna menjaga produktivitas pangan nasional.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polda Aceh bekerjasama dengan Bank Aceh mengundang seluruh masyarakat untuk mengikuti Bank Aceh Bayangkara Run 2026 yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juni 2026 dengan start dan finish di Polda Aceh. Kegiatan ini mempertandingkan kategori 5 km 5K dan 10 km 10K yang terbuka untuk umum. Pendaftaran kategori 5K dapat dilakukan melalui QR Code yang telah disediakan atau menghubungi kontak person di nomor 0831-3425-3467. Sekali lagi, kontak person 5K di nomor 0831-3425-3467. Sedangkan pendaftaran kategori 10K dapat dilakukan melalui QR Code atau menghubungi kontak person di nomor 0851-2229-4744. Sekali lagi, kategori 10K kontak personnya 0851-2229-4744. Panitia mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebelum batas waktu pendaftaran pada tanggal 15 Juni 2026. Selain menjadi ajang olahraga dan kebersamaan, peserta juga berkesempatan meraih hadiah perlombaan bagi para pemenang di setiap kategori, serta door prize spektakuler yang telah disiapkan oleh Bank Aceh dan Polda Aceh. Hadiah utama yang diperebutkan antara lain 1 tiket umrah dan 2 unit sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya dengan total door prize senilai 150 juta rupiah. Beragam hadiah menarik juga telah disiapkan, diantaranya sepeda listrik, sepeda MTB, televisi, kulkas, mesin cuci, smartphone, sepatu lari, peralatan olahraga, setrika, dan hadiah menarik lainnya. Ayo segera daftarkan diri Anda dan ajak keluarga, sahabat, serta komunitas untuk ikut meramaikan Bank Aceh Bayangkara Run 2026. Mari berolahraga, mempererat kebersamaan, dan menjadi bagian dari kemeriahan Hari Bayangkara ke-80. Berlari sehat bersama Polda Aceh Mutuah menuju Aceh Mesyuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Banda Aceh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh. Pendengar, BTS mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka, Come Over, memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara. iTunes ya. Nanti takutnya ada yang protes lagi, bukan iTunes tapi iTunes ya. Ya, BTS, Come Over. Lagu tersebut resmi dirilis sebagai single digital pada Jumat pukul 13 waktu Korea Selatan kemarin ya, 12 Juni 2026. Sebelumnya, Come Over pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi deluxe vinyl album terbaru mereka. Lagu tersebut telah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu. Sesaat setelah dirilis digital, Come Over ini langsung melesat menuju puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara. Pencapaian tersebut menunjukkan respon kuat pendengar internasional terhadap single terbaru grup tersebut saat ini ya. Dan menurut Big Hit Music, hingga pukul 7 waktu Korea Selatan pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026, Come Over berhasil menempati posisi tangga lagu iTunes Pop Top Songs. Dan single tersebut menduduki peringkat teratas sedikitnya 79 wilayah, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Perancis. Wah, banyak ini ya.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

merupakan rangkaian tur regional yang digelar di 5 kota Asia. Tur tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang September hingga November 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Iya, dan pendengar, ternyata kita memang harus lebih perhatian ya dengan tubuh kita, mungkin supaya bisa lebih sedikit, atau bukan sedikit ya, lebih berbanyak berhati-hati dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, seperti cerita dari penyanyi Olivia Rodrigo, ia mengatakan bahwa telinga kirinya sekitar 60% tuli saat berbincang dengan pembawa acara Taylor West dan Chloe Burrows dalam acara Kiss FM UK pada Rabu 10 Juni 2026. Dikutip dalam siaran People pada Kamis 11 Juni, West dalam acara tersebut membahas lagu What's Wrong With Me dalam album baru Rodrigo yang bertajuk You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nah, sambil bercanda, West bertanya kepada penyanyi berusia 23 tahun tersebut sebenarnya apa yang salah dengan dirinya ya. Nah, penyanyi peraih penghargaan Grammy tersebut sambil tertawa ini menjawab dengan mengatakan bahwa ada banyak hal yang salah dengannya. Sebenarnya si Olivia Rodrigo ini mengatakan sekitar 60% tuli di telinga kirinya. Jadi jika kamu duduk di sini dan berusaha memberitahu saya sebuah rahasia, saya tidak bisa memahami apa yang kamu katakan. Nah, pelantun lagu Driver's License tersebut sebelumnya pernah membahas masalah pendengaran yang dia alami dalam wawancara dengan The Hollywood Reporter. Dalam wawancara tahun 2023, Rodrigo mengungkapkan bahwa masalah pendengaran itu diketahui ketika ia menjalani pemeriksaan pendengaran pada masa taman kanak-kanak. Pendengar ini kita harus lebih berhati-hati ya, mungkin juga tidak ada salahnya kalau memang ada yang tidak pas dengan badan kita, mungkin bisa nih kita mengikuti jejak Olivia, yaitu dengan rajin memeriksakan apalagi mungkin selagi masih muda.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
2: Iya, pendengar, organisasi pariwisata Korea Selatan atau Korea Tourism Organization ini menunjuk grup boy band and flying sebagai duta untuk promosi wisata Korea Selatan kepada wisatawan mancanegara. Menurut siaran The Korea Times pada Kamis lalu, 11 Juni 2026, grup tersebut akan menjadi wajah kampanye multiplatform untuk HKR maksudnya, yang berfungsi sebagai merek payung pariwisata premium pemerintah. Selain tampil dalam video promosi, N Flying akan membuat jingle iklan original untuk pemerintah. Dan di samping itu, tur domestik mereka yang akan datang di Seoul, Gwangju, Daegu, dan Busan akan dijadikan sebagai tulang punggung perencanaan layanan perjalanan regional baru. Celetrip, sebuah perusahaan ventura perjalanan yang didukung oleh inkubator perusahaan rintisan yang disponsori negara, akan meluncurkan paket tur khusus yang terkait dengan konser di platform digitalnya pada Juli 2026 mendatang. Paket tur khusus tersebut ditujukan kepada penggemar internasional yang berpergian untuk menonton pertunjukan.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Ya, malam ini kita akan membahas, bukan membahas ya, lebih ke memutarkan lagu-lagu oldies mancanegara. Dan tadi kita sudah membuka kebersamaan kita dengan Careless Whisper, versi solo dari George Michael. Dan saat ini kita sudah bersama penelpon pertama kita di 0651-44336. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kecil sekali suaranya Pak Li Runggulawe.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Li?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik Pak Li ya. Kemarin katanya sempat ini ya, sempat sakit ya Pak Li ya, informasinya ya.
1: Betul
0: sekali, ya baik. Paling ini malam ini kita di Ruang Rindu memutar lagu oldies manca. Mungkin ada lagu apa Pak Ali yang mau didengar malam ini?
1: Uni London.
0: Siapa?
1: Uni London.
0: Uni London.
1: Uni London.
0: Oh, Julie London ya. Oke, coba kita cek dulu ya. Apa ada nggak ya? London. Oh, Julie London ya. Sway ya judulnya ya.
1: Iya,
0: Sway. Remember, itu bukannya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Mungkin salam buat siapa Pak Ali?
1: Ya, salam untuk Pak Ade.
0: Iya. Pak Ade, lagu ini pernah jadi soundtrack iklan gak sih Pak Ade?
1: Betul.
0: Iya kan, saya ingat nih dengarnya waktu kecil-kecil kayaknya.
1: Tahun 80-an di pantai
0: itu. Iya betul. Tapi kayaknya iklannya sempat diputar kembali di era 90-an itu. Masih SD saya waktu itu ada nonton iklannya. Tapi iklannya mungkin ditayangkannya itu tengah malam ya. Karena kalau jam-jam perhatian jam 8 itu dinonton anak-anak. Kalau jam 10 ke malam atau jam 12 itu kan gak ditonton anak-anak lagi TV pada masa itu ya Pak Le ya.
1: Nah itu agak apa sih.
0: Kurang cocok buat anak-anak waktu itu. Oke Pak Le, ini gimana kondisi sudah baikan Pak Le malam ini?
1: Alhamdulillah
0: ya, semoga sehat-sehat terus Pak Le. Iya sama-sama. Yuk sama-sama Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia Pak Ali penelpon pertama kita. Sudah membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama Amar. Dan malam ini saya akan putarkan lagu-lagu oldies mancanegara. Kembali kita akan bersama penelpon kedua kita di 0651-44336. Sepertinya terputus ya. Sedang ada kendala ya. Mungkin bisa mencoba kembali seperti yang berikut ini. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam.
2: Darussalam,
0: betul. Di Oldies Mancanegara malam ini mau dengar lagu apa Fitri?
2: Bruno Mars bang.
0: Gak bisa ya, Bruno Mars itu 2000-an.
2: Oh, gak boleh yang 2000-an ya?
0: Gak boleh.
2: Ini aja dari kok enggak Aqua.
0: Aqua dengan judul
2: Mr. John, John, wake up now, Mr. John, yeah, wake up now.
0: Dr. Jones bukan Mr. Jones.
2: Mr. Jones.
0: Dr. Jones bukan Mr. Jones.
2: Ya.
0: Tahu. Salam buat siapa Fitri?
2: Aman makan aku ya?
0: Iya.
2: Oke, salam buat mama bawa mama. Salam ya bang, dan selalu nasihat kalian bikin catat terus dan selalu banyak mood terus ya. Buat kak Ena bilang baru kak ini kak Polada sembari di kak Cut Maria selalu buat Pak Idrus di Ketapang, kak Viola di mana Makassar ya bang lah.
0: Iya Viola di Makassar.
2: Kak Viola di Makassar semoga terus selalu dan bersyukur aja ya bang aman ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Lagu pertama kita ada Julie London dengan Sway. Lalu nanti disusul ada Aqua dengan Dr. Jones.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Anda di zona ruang rindu.
4: Ya, kembali kita buka di ruang rindu untuk edisi malam ini. Pendengar, kita coba cek WhatsApp terlebih dahulu ya. Baik, sudah ada Mas Roy nih yang masuk mau request Scorpion Always Somewhere ya. Mungkin salam buat Kaira, Kayana, Ciputro Nabila, Viola di Makassar, dan juga Ayu di Maluku Utara. Semoga salam sehat untuk semuanya nih, kata Mas Roy ya. Baik, kita coba sapa kembali di 0651-44-336. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh iya, ketemu lagi dengan Bang Rijal dari Simelu.
5: Iya.
4: Apa kabarnya nih Bang Rijal di malam ini?
5: Alhamdulillah baik sekali nih Bang Ahmad.
4: Iya, seperti Mas Roy nih ya. Kata Mas Roy ini alhamdulillah kabarnya sehat juga ini katanya nih.
5: Sehat juga ya. Kemudian selalu sehat lah untuk semuanya ya.
4: Iya betul. Tunggu dulu Bang Rijal lah. Mas Roy ini kayaknya Scorpion yang judulnya Always Somewhere ini mungkin belum masuk playlist kita ya. Mungkin kita ganti dengan Wind of Change aja gak apa-apa nih. Semoga gak ada masalah. Ya, kalau dari Bang Rijal ini mau lagu suka apa? Oldies Manca malam ini?
5: Oldies Manca ya. Dari Danbir aja.
4: Dari siapa?
5: Danbir, kayak mana tuh bacaan dia? Danbir.
4: Judul lagunya apa nih? Kau boleh tahu?
5: Boulevard. Agak boulevard gitu
4: ya. Iya. Boulevard berarti dari Danbir ya? Oke, baik. Ini sudah dapat ini. Tapi ini sebelumnya ini saya coba cek dulu enggak apa-apa ya. Ini lagu tahun berapa biar jangan ketukar. biar
5: ada ininya juga gitu ya.
4: Karena ini kan oldies ya. Harus paling baru itu edisi. Oh, bisa masuk ini.
5: Sesuai
4: dengan temanya karena kan malam ini kita oldies manca. Masuk nih, Boulevard masuk ini.
5: Masuk ya?
4: Masuk, oke. Mungkin salam buat siapa aja nih malam ini, Bang Rijal?
5: Ya, salam yang pertama untuk Bang Amar, selamat juga. Mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu gitu ya.
4: Amin ya Rabbal Alamin ya.
5: Terus juga ada Pak Lek tadi ya.
4: Iya, tadi ada Pak Lek yang perdana setelah
5: sehat, semangat gitu ya. Setelah sekian lama ya.
4: Setelah sekian lama, betul. Iya.
5: Gitu ya. Ya, mudah-mudahan terus inilah apa namanya, terus bisa masuk lagi nanti ya di program-program ruang rindu ataupun apa ya program yang siang tuh Bang Amar 100%
4: gitu ya. Indonesia iya, ketemu sama siapa soal besok ya kalau di 100% Indonesia iya.
5: Terus salam juga untuknya Kak Salwa ya, di salam dan chat semuanya.
4: Amin berbahagia ya.
5: Untuknya Kak Cut Maria juga, untuk Kelly Wadul ya, untuknya Radit, dan untuk semua yang lagi dengerin perusahaan cuma malam ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan dan kondisi sehat semuanya ya.
4: Amin ya Pak Alamin.
5: Iya, makasih Bang Amar ya.
4: Sama-sama.
5: Waktu yang diberikan juga ya.
4: Iya.
5: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, telepon dari Bang Rijal dari Semalu ini mengakhiri kebersamaan kita ya untuk sesi kali ini.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda di zona ruang rindu.

0: Ya baik pendengar, kita coba kembali bersama bersua lagi di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Damar.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Viola, Bang.
0: Oh, ada Kak Viola dari Makassar. Apa kabarnya di malam ini?
1: Alhamdulillah baik. Bang Amar sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga ini, Kak Viola. Iya, malam ini kita di Oldies Mancanegara. Kak Viola, mungkin ada lagu apa nih yang mau di dipilih? Oldies Manca malam ini.
1: Tahun berapa, Maaf?
0: Paling baru 90-an. Berarti yang lainnya 80-an. Iya.
1: Apa ya? Ini aja deh. Brian Adams masuk.
0: Brian Adams masuk kan, ada yang 90-an kalau Brian Adams.
1: Coba yang Heaven kali ya.
0: Heaven, iya masuk nih kalau gak salah. Heaven tahun, iya 90-an sih Heaven itu, cuman lupa. 90-an berapa ini lupa, pokoknya Heaven itu 90-an.
1: Heaven aja deh Abang.
0: Iya baik.
1: Oke, salam ya.
0: Iya silakan.
1: Oke, saya hanya mau Fitri tadi, gemesin banget sih Fitri. Saya suka dengarnya Bang Roy. Kasih sopannya selalu. Siapa lagi ya tadi? Tadi sebelumnya Bang siapa?
0: Sebelumnya tadi, maksudnya yang ini
1: Rijal
0: ya?
1: Rijal kali ya.
0: Oh, Bang Rijal ya.
1: Bang Rijal. Yeah. Pokoknya buat semuanya aja deh yang lagi monitor tanpa terdistri. Happy weekend semuanya. Buat Bang Amar, selamat aktivitas ya. Selamat
0: siap-siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kak Viola di Makassar sudah bersama kita di Ruang Rindu dan memilih lagu Brian Adams dengan Heaven ya. Lagu Laos juga yang sempat di remake ya oleh DJ Semi dan dinyanyikan oleh Bo ya. Ya itu desi tahun 2000-an ya, sempat populer di masanya untuk versi remake itu, saya juga sempat mendengarkan ya. Mungkin nanti coba kita bawa ya di Manca Hits 2000-an ya. Masih kita tunggu di 0651 44336 dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445.

Iya, sepertinya belum ada yang lagi bergabung ya bersama kita di 0651443336. Gak apa-apa, masih kita tunggu nanti mungkin di sesi selanjutnya ya. Masih dalam ruang rindu, berbagi memori lewat lagu. Satu nomor dari Bryan Adams dengan Heaven. Selamat mendengarkan.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Anda di zona ruang rindu.
4: Iya, pendengar, di sesi terakhir ya di ruang rindu untuk malam ini, kita masih memutarkan lagu-lagu oldies mancanegara ya untuk Anda semuanya. Dan juga seperti yang tadi ya sudah di request ya, sudah ada Pak Ali Ronggolawe, ada Fitri, ada Mas Roy, ada Bang Rijal, dan ada juga Kak Viola nih di Makassar. Dan ini juga jadi penelpon terakhir kita ya untuk ruang rindu oldies mancanegara malam ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo juga, waalaikumsalam Pak Amar.
4: Waduh, ada orang Sabang rupanya. Apa kabar Kak Juju di malam ini?
5: Alhamdulillah kabarnya baik.
4: Alhamdulillah kabarnya baik ya. Kak Juju mau request lagu apa Kak Juju untuk oldies mancanegara di malam ini?
5: Oldies ya.
4: Oldies mancanegara.
5: Lobo aja lah.
4: Kenapa?
5: Oh jangan, dari Peter Cetera aja.
4: Peter Cetera ya. Dengan judul apa kalau boleh tahu?
5: Story of Love.
4: Ntar ya, Peter Cetera. Peter Cetera misalnya ya kalau nggak salah ya.
5: Enggak deh.
4: Apa jadi judulnya?
5: Glory of Love.
4: Oh, Glory of Love. Na na na na na na na na na na na na. Itu bukan nadanya. Itu bukan nadanya, Kak.
5: Ah?
4: Iya, itu bukan nadanya.
5: Enggak tahu, enggak dapat ya gramanya kayak mana tadi.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na glory of love. Itu bukan gitu.
5: Sebagai biar jangan tersinggung pamar ya.
4: Iya aja. Oke Kak Juju, mungkin salam buat siapa ini?
5: Oh, buat Pak Amar, selamat malam Minggu Pak Amar, benar-benar sehat selalu. Makasih banyak udah temani kami.
4: Baik.
5: Habis itu buatnya Kak Yana, buat Kak Ina, Kak Eli, Pak Idrus. Apa kabar Pak Idrus, sama tuh?
4: Pak Idrus belum masuk nih kebetulan.
5: Dari Pak Idrus ya, lagi jalan-jalan sama keluarga nih.
4: Oh, baik-baik.
5: Kan mungkin, tapi gak tuh juga ya. Jumlahan saya lalu itu buat Marwel di Sabang dan buat semuanya.
4: Oke.
5: Makasih banyak Pak Amar.
4: Sama-sama.
5: Juju permisi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ini Kak Juju juga menjadi penelpon terakhir kita ya untuk Ruang Rindu edisi Oldies Mancanegara untuk malam hari ini Sabtu 13 Juni 2026 ya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kita akan ini ya, berpisah dulu sementara. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Peter Cetera dengan Glory of Love.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Mari, kek, biar Tina seberangkan.
2: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
3: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
4: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berjalan.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
4: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
5: Kalau kita bersahabat sama William, karena tentu biasa main sama-sama.
6: Ia punya sahabat nama Kak Nandu. Karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
3: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Terima kasih berkenan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Di ya, kita bertemu di siaran apa namanya? Siaran dini hari ya. Masih saya Dimas kembali bersama Anda setelah malam kemarin ya, atau di Jumat malam, dan ini kita bertemu di malam Minggu. Tentu untuk siaran Piala Dunia ya. Nanti kita akan menyiarkan secara langsung atau siaran relay Pro 3 Jakarta ya, untuk kita secara langsung Piala Dunia. Dan malam hari ini atau dini hari nanti ya, pada pukul 2.00 atau jam 2 dini hari nanti, yang mempertemukan Qatar versus Swiss. Nah, ini menarik dinantikan ya. Ini untuk fase grup B ya. Ya, oke. Dan pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area. Saya juga nanti menyampaikan terkait ya, informasi-informasi seputaran Qatar dan Swiss ya. Dan juga untuk Anda, saya ajak Anda juga untuk interaksi bersama saya. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon 0651 44336. Mungkin Anda bisa menyampaikan di Piala Dunia tahun 2026 ini, negara mana yang Anda jagokan untuk memenangkan atau menjuarai Piala Dunia tahun 2026 ini. Terus untuk malam ini atau dini hari nanti ya, Qatar melawan Swiss nanti ya, ini yang mana yang Anda jagokan? Terus apakah ada pemain favorit Anda juga di sini di laga malam ini? Atau Anda juga bisa memprediksikan skor juga ya, supaya ada biar bisa menarik sedikit begitu ya, untuk kita nantikan Qatar versus Swiss nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, tentu bersama saya Dimas.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar yang berpon Anda berada, terima kasih masih bersama kami. Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama saya di malam hari ini, tentu melalui layanan telepon 0651443336 atau di telepon aja lah ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 00:22. Ya, tentu siaran dini hari bersama saya Dimas sampai pukul 5 nanti ya. Dan ya, untuk jam 5 nanti juga ada pertandingan ya. Oke, kita lihat. Ya, ada Brazil versus Maroko. Ini juga pertandingan luar biasa juga ya. Nanti ini di stadion tentu di New York atau New Jersey. Oke, tapi kita bahas dulu tentang Qatar versus Swiss ya. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, laga grup B Piala Dunia 2026 ini tentu akan menyajikan pertemuan menarik ya, antara Qatar menghadapi Swiss pada pukul 2 dini hari nanti. Dan pertandingan ini berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, Amerika Serikat ya. Dan mungkin saya sampaikan dulu perjalanan Qatar menuju Piala Dunia 2026 deh ya. Oke. Nah, Qatar tampil untuk kedua kalinya di putaran final Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada 2022 lalu. Nah, pada Piala Dunia 2022 Qatar gagal meraih poin dan tersingkir di fase grup. Nah, untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini Qatar harus melaju atau melalui jalur kualifikasi Asia yang panjang dan berat ya. Tentu di sana juga ada Indonesia ya. Oke. Tentu memainkan banyak pertandingan sebelum memastikan tiket ke Amerika Utara. Nah, tim berjuluk The Maroons kini ditangani pelatih asal Spanyol ya, Julen Lopetegui, yang mulai menanganinya pada 2026 lalu. Yang menjadi andalan utama Qatar ini masih bertumpu pada Akram Afif Al-Mus'ali. Nah, Akram Afif ini datang dengan status bintang Asia ya, setelah sukses membawa Qatar menjuarai Piala Asia, dan ini menjadi pemain terbaik turnamen juga pada saat itu ya. Oke, itu ya, mungkin singkat saja lah ya, terkait perjalanan Qatar menuju Piala Dunia tahun 2026. Nah, bagaimana kira-kira ya perjalanan Swiss sendiri ini menuju Piala Dunia 2026? Apakah sama juga dengan perjalanan Qatar? Nanti saya sampaikan lagi ya. Silakan Anda bergabung, Anda juga bisa sampaikan nih, mungkin Anda mengetahui atau Anda juga salah satu Qatar mungkin menjadi favorit Anda, atau malam hari ini Anda punya prediksi skor

antara Qatar versus Swiss, kira-kira siapa yang menang ya? Anda jagokan Qatar kah atau Swiss kah gitu ya? Oke, silakan Anda sampaikan melalui layanan telepon 0651 44336.

0: Oke, pendengar, tadi kita sudah sampaikan terkait perjalanan Qatar menuju Piala Dunia 2026. Dan sekarang saya sampaikan Swiss ya. Yaitu perjalanan Swiss menuju Piala Dunia tahun 2026 ini. Oke, apakah ada kemiripan atau berbeda jauh? Coba kita simak ya. Nah, pendengar, Swiss datang sebagai salah satu tim paling konsisten di Eropa. Ini merupakan penampilan ke-13 Swiss ya di Piala Dunia dan ke-6 secara beruntun sejak 2006. Nah, jadi dalam kualifikasi Swiss tampil impresif dengan status tidak terkalahkan ya, mencatat 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Oke, mantap ya. Nah, pelatih Murat yakin ini membawa kombinasi pemain senior dan generasi baru yang matang. Ini ada juga pemain kunci Swiss di sini. Ada Granit Xhaka, Manuel Akanji, Brel Embolo, Gregor Kobel. Oke, baik. Itu ya, mungkin ini perjalanan Swiss-Swiss ini lebih banyak penampilannya di Piala Dunia. Ini penampilan ke-13 lagi ya di Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan secara beruntun juga 6 kali sejak 2006 ini. Luar biasa juga ya. Rapor dari Swiss sendiri begitu ya. Oke, nanti kita sampaikan lagi. Nanti juga saya akan sampaikan prediksi Qatar versus Swiss nih. Tapi Anda juga bisa sampaikan prediksi Anda ya. Anda bisa bergabung di 0651 44336. Anda bisa bebas prediksi Anda ya. Atau Anda bisa juga tebak skor, boleh. Nanti tapi sebelum nanti saya sampaikan prediksinya, tentu kita sampaikan dulu lah catatan menariknya, kondisi jelang pertandingan nanti juga saya sampaikan gitu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin tadi saya sudah sampaikan terkait perjalanan kedua kesebelasan yang akan berlaga di grup B dini hari nanti pada pukul 2:00 ya. Ini ada juga catatan menariknya adalah merupakan pertemuan pertama Qatar dan Swiss di ajang Piala Dunia ya. Oke, ini pertemuan pertama dan tentu di grup B ini yang dihuni Qatar, Swiss, Kanada dan Bosnia Herzegovina ya, yang tadi malam dengan skor akhir sama kuat ya, satu sama. Oke, tentu karena sebelumnya Kanada bermain imbang melawan Bosnia Herzegovina sehingga pemenang laga ini berpeluang langsung memimpin klasemen grup tentunya ya. Oke, pendengar, yang selanjutnya saya sampaikan terkait kondisi terkini pertandingan ya, jelang pertandingan begitu ya. Untuk Qatar sendiri datang dengan catatan performa yang kurang meyakinkan ya. Dalam beberapa laga terakhir belum mampu menunjukkan konsistensinya atau konsistensi kemenangan begitu. Nah, namun kekuatan utama mereka tetap berada pada kecepatan serangan balik dan juga kreativitas pada Akram Afif ya. Nah, untuk Swiss sendiri datang dengan modal lebih baik ya. Catatannya gitu ya, memiliki pengalaman turnamen besar yang jauh lebih banyak. Terus kekuatan ada pada organisasi permainan, lini tengah yang dipimpin Saka serta pertahanan yang solid. Memang kedua kesebelasan ini sangat menarik sekali untuk kita nantikan ya. Apalagi ini menjadi pertemuan perdana kedua kesebelasan atau Qatar dan Swiss di Piala Dunia begitu ya. Kira-kira bagaimana berjalannya pertandingan nanti, patut kita nantikan memang. Dan saya masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung atau ya silakan Anda sampaikan. Mungkin Anda juga bisa memprediksikan bagaimana jalannya pertandingan, terus siapa yang ada unggulkan pada malam hari ini. Nah, Anda juga bisa sampaikan ya, di Piala Dunia tahun ini negara mana yang Anda jagokan ya untuk membawa pulang Piala Dunia atau juara Piala Dunia begitu ya. Kira-kira siapa ya? Boleh Anda gabung bersama kami di lana telepon 0651 44336. Kita terus bersama, tentu kita nantikan jelang laga nanti Qatar versus Swiss di pada pukul 2 dini hari nanti. Oke, di sini sebenarnya ada juga sedikit prediksi ya, tapi nggak apa-apa deh.

ya. Sebelum nanti saya sampaikan prediksi yang lain yang lebih banyak juga di. Oke, mungkin ini untuk prediksi jalannya laga saja ya. Mayoritas pengamat internasional menempatkan Swiss sebagai favorit ini. Tim Eropa tersebut dinilai unggul dari sisi pengalaman, kedalaman skuad dan juga kualitas individunya. Namun Qatar tetap berpotensi memberikan kejutan melalui serangan cepat dan juga dukungan moral sebagai sang juara Asia gitu ya. Oke, baik. Oke deh, nanti kita kembali lagi. Saya nanti akan sampaikan juga prediksi Qatar versus Swiss ya. Nanti yang kita kutip dari antara chateng ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pagi pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 1 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan informasi ini yang kita kutip dari antara Jateng ya. Oke, baik. Ini masih dalam prediksi Qatar versus Swiss. Ya, tentunya sembari saya menantikan Anda yang bergabung, yang ingin menyampaikan mungkin ada prediksi juga dari Anda, silakan ya. Masih terbuka 0651443336. Pendengar, sejauh ini hanya Arab Saudi ya yang menjadi tim Asia yang langsung menggebrak dalam debut Piala Dunia ketika memenangkan 2 pertandingan fase grup untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Pencapaian itu berbeda jauh nih dari Qatar yang dibandingkan dengan negara-negara Asia lain. Tentunya yang pertama kali lolos ke putaran final Piala Dunia. Debutnya dalam Piala Dunia adalah yang paling tidak menarik. Pregar, mereka kalah dalam ketiga pertandingan fase grup Piala Dunia 2022 setelah kebobolan 7 gol dan hanya membuat 1 gol saja. Nah, Jepang juga kalah dalam 3 laga fase grup setelah kebobolan 4 gol dan memasukkan 1 gol dalam debutnya pada Piala Dunia 1998. Namun setidaknya Jepang tidak mengalami hal itu di kandangnya ya, yang berbeda dari Qatar yang mengalami ketiga kekalahan itu di rumahnya sendiri ketika menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2022 lalu ya. Nah, begitu Jepang giliran menjadi tuan rumah pada 2002 bersama Korea Selatan pada saat itu, Samurai Biru membuat lompatan besar dengan memenangkan 2 pertandingan fase grup sehingga masuk babak 16 besar. Nah, bisakah Qatar melakukan hal seperti dilakukan Jepang? Apakah kinerja si Merah Marun meningkat dalam partisipasi keduanya pada Piala Dunia? Ini menarik. Namun pertanyaan yang sangat mengganggu Qatar adalah, pantaskah mereka berada di putaran final Piala Dunia 2026? Dan juga pertanyaan ini diajukan karena bersama Arab Saudi, Qatar lolos ke Piala Dunia 2026 dalam situasi kompetisi yang tak begitu fair dikatakan di sini ya. Mengapa tak begitu fair? Karena mereka bertanding di negeri sendiri dalam babak tiebreaker kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sepantasnya dilangsungkan di tempat netral atau menggunakan sistem kandang tandang seperti diatur oleh FIFA. Untuk itu pertandingan kedua grup B di Santa Clara, California, Amerika Serikat bisa dibilang sebagai upaya Qatar menjawab keraguan atas kepantasan mereka di atau lolos ke putaran final. Nah, upaya menjawab keraguan itu sendiri tampaknya tak akan cepat-cepat terjawab ya, mengingat Qatar langsung dihadapkan dengan favorit juara grup B, yaitu Swiss. Oke, baik, nanti kita sampaikan juga informasi. Di sini dikatakan Swiss bakal dominan nih. Dominan seperti apa ya? Nanti kita sampaikan lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: Untuk bertatap denganmu, ku perlu waktu.

0: Oke, pendengar, masih bersama kita. Masih dengan pembahasan Swiss atau masih dengan jelang pertandingan antara Qatar versus Swiss ya. Tadi tentu kita sudah menyampaikan beberapa informasi, ada perjalanan, catatan, terus jelang pertandingan dari kedua kesebelasan atau kedua negara tersebut. Dan tadi juga bahwasannya Qatar dan Swiss ini baru pertama kali bertemu di ajang Piala Dunia. Nah, ini masih dari informasi yang kita kutip dari Antara. Di sini sampaikan Swiss bakal dominan. Oke, Swiss adalah tim langganan Piala Dunia, dan Piala Dunia 2026 ini adalah putaran final Piala Dunia yang ke-13 untuk The Netty. Grafik Swiss juga terus meningkat ya, sampai pada 3 Piala Dunia terakhir yang mereka ikuti baru bisa terhenti pada babak 16 besar. Pencapaian tertinggi Swiss adalah perempat final yang sudah mereka lakukan 3 kali pada 1938 dan 1954 ya, meski sudah lama sekali begitu ya. The Netty atau apa The Netty ya akan masuk gelanggang dengan kepercayaan tinggi, bukan saja karena mereka juara grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa tanpa sekalipun kalah, tapi juga menggenggam catatan lebih bagus dalam 6 laga terakhir. Oke, dan mereka menang besar 4-1 melawan Swedia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Yordania dalam laga persahabatan dengan skor identik. Kemudian seri melawan Kosovo dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Norwegia serta Australia dalam laga persahabatan. Tapi kalah tipis 3-4 dari Jerman pada laga persahabatan. Nah, sebaliknya Qatar tak pernah menang dalam 6 laga terakhir, baik dalam Piala Arab maupun laga persahabatan. Setelah dikalahkan oleh Zimbabwe, Palestina, Tunisia, dan Irlandia dalam 6 laga terakhirnya, dan hanya bisa seri melawan Suriah dan El Salvador. Dari sini Swiss terlihat bakal menjadi pemilik laga kedua grup B Piala Dunia 2026. Apalagi tim asuhan Murad yakin hanya sekali kalah dalam 14 pertandingan terakhir. Ya tentu yakni melawan Jerman ya dalam laga persahabatan. Nah itu pun tadi skornya skor tipis ya. Beda tipis gitu ya. Oke, Swiss akan masuk gelanggang dengan keyakinan tinggi. Ini bisa menaklukkan tim yang dianggap paling lemah di grup B ya, karena track recordnya mungkin gitu ya. Tekanan menang semakin tinggi karena Granit Xhaka CS tak ingin mempersulit diri ketika menjalani 2 laga berikutnya melawan Bosnia Herzegovina dan Kanada yang tentunya berbagi poin malam tadi setelah atau dini hari tadi ya, seri 1-1 dalam laga pertama mereka. Nah, jadi pendengar, meskipun demikian, walau di atas kertas berada satu level di atas Qatar, tak ada alasan bagi Swiss untuk meremehkan tim yang diarsiteki Julen Lopetegui itu. Murad yakin jangan melupakan memori 14 November 2018 ya di Cornaredo di Lugonos dan Swiss ya, ketika Qatar secara mengejutkan membungkam mereka 1-0 pada laga persahabatan akibat gol Akram Afif. Nah, itulah satu-satunya pertemuan kedua tim sebelum bertemu di San Francisco Bay Area Stadium atau Levi's Stadium Santa Clara pada jam 2 dini hari nanti. Oke. Ada juga disampaikan di sini terkait lebih sulit menang. Apa nih? Coba ya, kita baca saja ya. Kita sampaikan saja ya. Tentu kita masih menantikan jelang laga pada dini hari nanti. Ya, gak terasa lah ya, kurang lebih 25 menit lagi. Nanti kita menyiarkan secara langsung Qatar versus Swiss yang menjadi laga perdana mereka di ajang besar Piala Dunia 2026 ini. Dan pendengar, Afif yang kini berusia 29 tahun dan 8 pemain Qatar lain dalam tim yang mengalahkan Swiss pada 14 November 2018 silam akan turun lagi dalam Piala Dunia tahun ini. Lopetegui kemungkinan menurunkan hampir semua dari 9 pemain itu sebagai starter melawan Swiss. Murad yakin sendiri masih melibatkan 7 pemain yang dikalahkan Qatar itu ya. Dalam daftar 26 pemain Swiss yang dibawa ke Amerika Utara. Dua di antaranya mereka adalah nama yang sangat akrab di telinga publik sepak bola, yakni Kapten Granit Xhaka dan gelandang Remo Fulir. Xhaka dan Fulir akan berusaha membalas kekalahan dari Qatar pada November 2018 itu. Terlebih sejak dikalahkan 0-5 oleh Jerman pada Piala Dunia 1966, Swiss tak pernah kalah ya dalam setiap pertandingan pertamanya dalam putaran final Piala Dunia. Ini catatan yang akan dijaga keras oleh Xhaka CS ya. Nah, Swiss juga memiliki bomber yang bisa merusak mimpi Qatar ya. Pada diri Brel Embolo, striker Rennes ini adalah top skor grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Embolo juga salah satu dari 5 pemain Eropa yang mencetak lebih dari 1 gol dalam Piala Dunia 2022 dan Euro 2024. Selain Harry Kane, Kes Havertz, Niklas Füllkrug dan Cody Gakpo. Ya, okay. Embolo yang sudah mencetak 24 gol untuk timnas Swiss dan juga selalu mencetak gol dalam 3 dari 6 laga terakhir Swiss. Kemungkinan menjadi starter ya di sepertiga terakhir The Netty. Coba deh kita cek dulu nih. Saya belum cek lagi starternya apa ya. Oke, pendengar, Xhaka dan Friller, gimana bacanya ini? Tetap menjadi simpul ganda permainan Swiss ya. Sedangkan back Manchester City Manuel Akanji akan memimpin lini belakang dalam formasi kesukaan Murad yakni 4-2-3-1. Nah, sedangkan di ujung lain lapangan, Lopetegui akan memperlihatkan Afif guna membentuk trisula serangan bersama Edmilson Junior dan Almus Ali dalam formasi favorit Lopetegui 4-4-3-3 ya. Dan oke deh, coba ya kita cek. Oke, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, Anda silakan bergabung untuk menyampaikan prediksi Anda atau negara mana yang Anda jagokan malam hari ini, atau menurut Anda siapa sih yang akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 ini ya. Nah, pendengar, Dengan 12 golnya, Ali adalah pencetak gol terbanyak babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan Afif menciptakan 11 assist, sehingga menjadi pemain Qatar yang terbanyak memberikan assist dalam 16 laga terakhir. Namun, walau memiliki lini serang se-eksplosif itu, Qatar sepertinya akan menjadi pihak yang lebih kesulitan menciptakan peluang dan menguasai lapangan ya, ketimbang Swiss yang memiliki kekuatan merata di semua departemen dan lebih akrab dengan atmosfer kompetisi Piala Dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh. Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Gak terasa nih, kurang lebih 7 menit lagi untuk kita saksikan atau kita dengarkan ya jalannya laga Qatar versus Swiss. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, laga Qatar kontra Swiss akan menjadi pembuka perjalanan kedua tim di grup B Piala Dunia 2026. Qatar, bagi Qatar ini kesempatan meraih poin perdana dalam sejarah Piala Dunia. Sementara bagi Swiss, kemenangan akan menjadi langkah awal menuju fase gugur. Kita nantikan ya bersama siapa yang akan tersenyum pada laga yang akan berlangsung nanti.

nantikan untuk secara langsung Piala Dunia yang pertemuan Qatar versus Swiss nanti tepat pukul 2 dini hari. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: pada dini hari ini. Halo, Bung Indra.
1: Ya.
0: Halo, Bung Indra.
1: Ya, selamat.
0: Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bung Sapi.